0: Berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Inci Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Wakil Bupati Bengkalis Haji Agus Santoso resmi membuka Bengkalis Durian Fest 2026 di lapangan Tugu Bengkalis pada Jumat 3 Juli 2026. Festival Durian Perdana yang digagas Sanggar Rencana bersama Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis itu diharapkan menjadi agenda tahunan untuk mendongkrak sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Selain itu, sebanyak 74 peserta ambil bagian dalam festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut. Antusias masyarakat terlihat dari ramai pengunjung dan memadati lokasi pembuka. Sekian kabar berita.

0: Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Jadi anak jagoan, pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Inci, Tuan dan Puan masih menemani di Beranda Budaya. Apa kabar? Saat ini semoga kabarnya selalu baik. Inci, Tuan dan Puan, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Tetap semangat di pagi hari ini.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Tahukah anda, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

0: Agus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: والنعمتا لك والملك لا شريك لك.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
3: Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

Windam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.

0: Al-Haji.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
5: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
6: Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau mulai memasuki fase penting dalam penyelidikan dugaan kekerasan terhadap mahasiswa yang saat aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Riau pada Juni lalu. Pada 22 Juli lalu, setelah sebelumnya memeriksa dua saksi, penyidik akhirnya memintai keterangan korban. Selain itu, Encik Tuan dan Puan Muhammad Lutfi juga sebut menjadi kunci untuk mengungkapkan pelaku. Ia menyampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Muhammad Hasyim, mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap korban baru dapat dilakukan setelah kondisi kesehatannya memungkinkan. Sekian kabar berita.

Cik Tuan dan Puan, dan sudah kami cukupkan musik spesial Melayu. Nanti juga kami akan hadirkan musik Nusantara, berbagai Nusantara, Melayu. Masih menemani Cik Tuan dan Puan, Minang, ya, Sumatera Utara, banyak, Sulawesi, Papua, Timur, Ambon. Masih bersama kami Cik Tuan dan Puan menemani di Tepa pagi saat ini, nuansa-nuansa yang luar biasa bagi Cik Tuan dan Puan juga yang pecinta sepak bola, yang mengikuti Piala Dunia di tahun ini. Tadi baru saja selesai pertandingan antara Argentina berhadapan dengan Tanjung Verde, pertandingan yang cukup seru dengan skor akhir dengan tambahan waktu 120 menit skor 3-2 untuk kemenangan Argentina yang lolos di babak 16 besar, akan bertemu dengan Mesir yang lebih awal lolos setelah adu penalti berhadapan dengan Australia.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu, ya kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Anda, mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimeh? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi trofi Zulkarimeh sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimeh dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Yang cik tuan dan puan kembali menemani di Grand Radio. Nah, tahukah cik tuan dan puan bahwa memang pohon dewasa mampu menghasilkan oksigen yang cukup untuk berdua hingga empat orang setiap harinya. Selain itu, pohon juga memberikan serapan karbon dioksida, menurunkan suhu udara, mencegah banjir, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Jadi tuan dan puan, menemani bagaimana kita di tengah perkembangan kota dan pembangunan yang terus berlangsung, ruang terbuka hijau menjadi semakin penting, Cik Tuan dan Puan. Pepohonan membuat menjaga kualitas udara, mengurangi efek panas perkotaan, sekaligus menjadi tempat masyarakat beraktivitas lebih nyaman. Karena itu, setiap pohon yang kita tanam sesungguhnya merupakan investasi jangka panjang bagi kehidupan.

0: banjir. Dek, bangun, Dek. Dek, bangun. Ayo cepat. Rumah kita banjir. Bantu kakak, Dek. Cepat. Cepat, Dek, bangun.
1: Kok banjir? Angkat yang itu, Kak. Yang itu.
0: Iya, yang itu. Cepat bantu kakak, Dek.
1: Enggak, yang itu juga, yang itu.
0: Iya, yang itu juga. Ayo cepat ditinggikan. Cepat, cepat.
1: Iya. Makanya buang sampah jangan sembarangan.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?
4: Bu, bebas stunting anakku. Kuperjuangkan sehatmu sebisanya, Ibu.
2: Tenang ya, Bu. Stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Cituan dan puan, menanam pohon tidak harus dimulai dari halaman yang luas. Pekarangan rumah, halaman sekolah, tempat ibadah, maupun lingkungan kantor dapat menjadi lokasi penghijauan. Pilihlah tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan, seperti pohon buah, tanaman peneduh, dan juga tanaman endemik daerah yang sudah dirawat.

0: terjebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Kalau bersin itu ditutup, jangan dibiarin. Nanti tertular loh sama yang lain.

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: zaman now harus tahu tata krama. Jangan lupakan sopan santun.
1: Propat FM, suara

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: main-main udah di mana?
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pro 4 FM di Tetak Siang.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: te fac fie.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua,
2: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat. Cik Tuan dan Puan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau Bambang Pratama menegaskan bahwa proses pengisian kuota kosong pasca pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026 tingkat SMP Negeri di Kota Pekanbaru tidak dipungut biaya atau gratis. Dan Ombudsman juga memastikan akan mengawasi pelaksanaannya. Pengisian kuota kosong dilakukan karena masih terdapat 2.730 kursi yang belum terisi dan tersebar di 35 SMP Negeri di Kota Pekanbaru. Proses ini bukan merupakan pelaksanaan SPMB gelombang kedua, melainkan upaya untuk memenuhi daya tampung sekolah yang masih memiliki kuota. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Cik Tunapuan akan melakukan penyisiran terhadap calon peserta didik yang belum memperoleh sekolah pada pelaksana SPMB. Dan mereka nantinya akan diarahkan ke sekolah yang masih memiliki kuota kosong. Untuk itu, Ombudsman telah meminta Dinas Pendidikan untuk mendistribusikan calon peserta didik secara merata ke sekolah-sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi, sehingga seluruh kuota yang tersedia dapat terisi sesuai dengan ketentuan. Demikian kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita jam 12 nanti.

0: ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Selamat siang, saudara. Apa kabarnya nih? Senang sekali saya Bintang Lili Sartika bisa hadir kembali ya, mewarnai ruang dengar Anda ya. Berkicau lah ceritanya. Kicau mania. Semoga kita semuanya selalu diberikan ketenangan dan kebahagiaan ya, karena menikmati hidup dengan syukur dan ikhlas itu memang tidak gampang, tapi kita mau berusaha maka kita bisa melewati semuanya. Dan di hari ini ya, hari apa sekarang? Hari Sabtu. Sabtu 4 Juli 2026. Baru 4 hari ya, saudara. 4 hari kita di awal bulan Juli ini. Dan di awal Sabtu ya, Sabtu pekan pertama saya menemani Anda di teras UMKM. Karena di sini kita berbagi inspirasi ya dengan informasi, tips dan strategi agar para pelaku usaha semakin berkembang di tengah perubahan zaman. Kalau kalian semua pelaku UMKM di Pekanbaru itu maju, kami juga ikut senang melihatnya ya. Nah, kalau dulu membuka usaha itu cukup mengandalkan lokasi yang strategis pasti ya. Kita cari tempat yang strategis lah gitu kan, dapat tempat yang strategis, nah, baru buka usaha. Promosinya dari mulut ke mulut, jualan si anu gitu, si A gitu, enak loh, yuk kita kesana yuk, ah kan gitu kan. Tapi sekarang situasi udah berbeda sih, saudara. Di era digital sekarang pelanggan bisa datang dari mana saja, bahkan seseorang bisa membeli produk kita hanya dengan beberapa sentuhan di telepon genggam, betul kan? Nah, artinya sekarang pelaku UMKM tidak cukup hanya memiliki produk yang bagus saja, tapi juga perlu hadir di ruang digital agar lebih mudah ditemukan. Tapi harus bisa dipercaya dan sehingga kita bisa dipilih oleh konsumen. Lalu bagaimana ya agar UMKM itu bisa bertahan bahkan berkembang di era digital sekarang tanpa harus mengeluarkan biaya besar? Pasti semuanya ingin seperti itu ya kan? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini dalam UMKM, dalam teras UMKM maksud saya, dengan tema UMKM Go Digital. Jadi bukan sekedar ikut tren, tapi kunci naik kelas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
2: Memangnya ibu udah coba jualan online?
1: Belum. Aku pikir ribet, nak.
2: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
1: Masa sih?
2: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
1: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
2: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
1: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
2: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Iya, saudara, UMKM sekarang memang harus go digital ya. Jadi jangan mau sekedar ikut-ikutan tren, tapi memang kalau kita go digital berarti kita siap untuk naik kelas. Jadi mengapa UMKM harus go digital? Jadi digitalisasi sekarang bukan lagi pilihan, saudara, tapi sudah menjadi bagian dari cara masyarakat berbelanja. Dan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi digital terus meningkat setiap tahun. Karena lebih praktis memang ya. Dan konsumen sekarang terbiasa mencari informasi produk juga melalui media sosial, marketplace, sampai mesin pencari sebelum memutuskan kembali. Nah, karena itu UMKM harus bisa hadir secara digital, memiliki peluang menjangkau pasar yang jauh lebih luas dibanding hanya mengandalkan pelanggan di sekitar tempat usaha. Lalu apa aja nih tips jitunya, Cik Tuda Puan, catat ya. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah pastikan identitas usaha. Jadi kita harus bisa membangun identitas usaha yang jelas ya. Buatlah nama yang mudah diingat, logo sederhana tapi menarik, informasi kontak yang jelas ya, respon cepat. Jadi jangan lupa mencantumkan alamatnya juga, nomor WhatsAppnya, jam operasionalnya, dan deskripsi produk secara lengkap. Kepercayaan pelanggan itu seringkali dimulai dari tampilan usaha yang rapi, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi ingat, yang pertama harus kita lakukan adalah membangun identitas usaha yang jelas. Lalu gunakan media sosial itu secara konsisten, Cik Tuan dan Puan ya. Banyak pelaku usaha itu membuat akun media sosial tapi jarang memperbarui isinya ya. Padahal sebenarnya konsisten itu jauh lebih penting daripada jumlah pengikut. Mungkin kita baru mengupload satu dengan produk kita ya, besoknya upload lagi mungkin dengan angle yang berbeda gitu. Jadi orang tahu bahwa kita masih aktif nih di media sosial. Lalu unggah foto produk yang jelas ya, proses pembuatannya, testimoni pelanggannya, sampai cerita-cerita di balik usaha Anda. Karena konsumen juga akan senang membeli dari usaha yang terasa dekat dan memiliki cerita, Cik ya. Kemudian foto produk itu juga menentukan minat pembeli. Jadi gak usah pakai kamera mahal, tapi manfaatkan cahaya alami pada pagi atau sore hari, dan gunakan latar belakang yang bersih, dan ambil gambar dari beberapa sudut, jadi ada pilihan gitu. Foto yang terang dan menarik dapat meningkatkan minat pembeli. Gak usah diedit, karena kadang-kadang kita tertipu ya dengan foto-foto digital, padahal aslinya gak seperti itu. Nah, jadi foto yang asli, yang relevan tapi menarik gitu, jelas gitu ya kan. Dan di era digital kecepatan menjadi nilai tambah. Karena memang sekarang kita menggunakan digital ya karena semua praktis, lebih cepat kan gitu, lebih murah lagi. Jadi kalau ada yang mengechat gitu, kita balas pesan dengan ramah dan informasikan stok secara jujur, dan usahakan pengiriman tepat waktu. Jadi pelayanan yang baik itu seringkali membuat pelanggan kembali membeli.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
5: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
4: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
5: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
4: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
5: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
4: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
5: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
4: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
5: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru di teras UMKM ya. Dan kita kembali ke materi kita tentang UMKM tadi ya. Karena memang saat ini tersedia banyak pelatihan gratis dari pemerintah, ada komunitas maupun perguruan tinggi ya. Jadi belajar sedikit demi sedikit mengenai pemasaran digital, pembayaran non tunai sampai pencatatan keuangan digital itu akan sangat membantu perkembangan usaha Anda. Jadi jangan takut belajar teknologi, Cik Turan Puan. Nah, itu baru langkah awal tadi ya, tips-tips langkah awal. Dan apa aja, seperti apa strategi naik kelas di era digital, Cik Tuan dan Puan? Karena setelah mengetahui pentingnya hadir di dunia digital, sekarang kita harus tahu bagaimana memanfaatkannya secara efektif ya. Yang pertama adalah masuk ke marketplace, karena marketplace ini menjadi salah satu tempat yang paling sering dikunjungi calon pembeli. Dan dengan bergabung di marketplace ini, saudara, peluang produk kita ditemukan masyarakat menjadi lebih besar. Tapi ingat ya, jangan hanya mengunggah produk saja. Pastikan deskripsinya lengkap, harganya jelas, dan stok selalu diperbarui. Kemudian, gunakan pembayaran digital. Karena sekarang kita sudah terbiasa menggunakan kris maupun dompet digital. Jadi kita harus menyediakan pilihan pembayaran yang beragam dan membuat membuatnya menjadi lebih mudah dan praktis ya kan. Sekarang orang mah cari yang praktis gitu. Lalu dengarkan masukan pelanggan. Jadi jangan langsung putus kalah semangat ya ketika ada sedikit kritik, mungkin harusnya bisa lebih apa namanya, lebih menunjang kita untuk lebih bangkit, membuat produk kita lebih bagus ya. Jadi tanggapi dengan sopan. Jika mendapat pujian, nah jadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanannya ya. Dan kesalahan yang masih sering terjadi adalah mencampur uang usaha dengan uang pribadi. Ini sering kali nih, makanya kita gak tahu. Jadi dari awal kita harus sudah memisahkan keduanya, Cik Tua dan Puan. Pastikan mencatat masukan, pengeluaran, dan keuntungan secara rutin agar perkembangan usaha kita dapat dipantau dengan baik ya. Dan terakhir, bangun kepercayaan. Jadi bukan hanya mengejar penjualan saja, Cik Tuan dan Puan. Pelanggan yang puas akan terus kembali dan bahkan merekomendasikan produk kita ke orang lain. Jadi kepercayaan dibangun melalui kualitas produk yang konsisten, pelayanan yang ramah, informasi yang jujur, tidak dibuat-buat gitu, tidak dikarang-karang ya, dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Jadi di era digital sekarang ini, saudara, reputasi adalah aset yang sangat berharga. Teknologi hanyalah alat yang membuat sebuah UMKM berkembang. Tetaplah semangat belajar, keberanian meradaptasi, inovasi, dan pelayanan yang baik. Digitalisasi bukan berarti meninggalkan cara lama yang sudah baik, tapi memadukannya dengan teknologi agar usaha semakin kuat menghadapi persaingan. Tidak perlu langsung sempurna, saudara. Mulailah dari langkah kecil, lakukan secara konsisten, lalu terus belajar mengikuti perkembangan zamannya. Dan itulah dia, Cik Tuan Puan, tips yang sudah kita bahas. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kalian semua pelaku UMKM yang semakin percaya diri, untuk semakin percaya diri maksudnya memanfaatkan teknologi sebagai sarana mengembangkan usaha. Tapi ingat, usaha yang besar bukan selalu yang memiliki modal paling banyak, tapi yang mau terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat berkarya, terus mendukung produk lokal, dan bersama kita majukan UMKM Indonesia. Salam sukses dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Leli Sartika. Terkait dengan rangkaian Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 yang sudah berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi sudah resmi ditutup pada Jumat malam 3 Juli 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selaku tuan rumah yang telah sukses menyelenggarakan MTQ ke-44 dengan baik, tertib, aman, dan lancar. MTQ ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan seni baca dan pemahaman Al-Quran, saudara, tapi juga menjadi momentum memperkerat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran, serta membentuk generasi Qurani yang berakhlak mulia. Dan berharap nilai-nilai Al-Quran yang ditanamkan selama pelaksanaan MTQ dapat terus diamalkan dalam kehidupan masyarakat serta menjadi motivasi bagi seluruh kafilah untuk terus meningkatkan prestasi pada ajang MTQ di masa mendatang. Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuansing Muklisin mengaku pencapaian Kabupaten Kuantan Singingi sebagai tuan rumah tak lepas dari hasil kerja keras kafilah, pelatih, pembina, serta dukungan seluruh masyarakat Kuansing. Dan berharap melalui kegiatan ini lahir kori dan koriah terbaik yang nantinya akan mengharumkan nama Provinsi Riau di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan surat keputusan Dewan Hakim tentang penetapan para pemenang pada seluruh cabang yang diperlombakan, diumumkan juara umum MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 ini dinobatkan kepada Kabupaten Rokan Hilir. Menyusul Kabupaten Bengkalis pada sesi kedua, ke Kuantan Singingi peringkat ketiga, Indragiri Hulu peringkat keempat, Kota Pekanbaru peringkat kelima, Siak peringkat keenam, Kampar peringkat ketujuh. Kemudian Kabupaten Indragiri Hilir peringkat ke-8, Pelalawan peringkat 9, dan Kepulauan Meranti di posisi 10. Setelahnya Rokan Hulu berada di peringkat 11 dan Kota Dumai menempati posisi 12. Demikian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
2: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
2: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
2: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
2: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
4: Pro 4FM di tempat siang.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru masih terus menyapa Anda yang sedang menikmati weekend bersama keluarga tercinta hari ini, Cik Tuan dan Puan ya. Biarkan saya saja yang menemani perjalanan Anda, menemani aktivitas Anda dari Sudirman 440. It's ada kabar, ada informasi yang tidak boleh dilewatkan ya. Karena Cik Tuan dan Puan menutup rangkaian hari ulang tahun Pekanbaru 2022 yang ke-242 nih. Nanti malam jangan lupa ya, saksikan keseruan kegiatan ASN mengaji massal di pelataran Masjid Agung An-Nur, pendengar ya. Jadi nanti malam tuh rame-rame ke Masjid Agung An-Nur, daripada bingung-bingung ya, daripada bosan melihat dinding rumah sendiri atau bosan melihat mukanya yang itu-itu aja. Rame-rame datang ke Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. Malam ini akan ada kegiatan ASN mengaji massal, saudara ya. Dan targetnya kurang lebih 12.000 orang nih dari seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru. Nah, itu dia informasi yang pertama yang tidak boleh dilewatkan, Cik Tuan dan Puan, untuk kegiatan Anda nanti malam Minggu bersama-sama di Masjid Raya An-Nur ya. Dan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, di rangkaian lagu-lagu hiburan yang kami siapkan untuk Anda masih dari seluruh daerah di Nusantara ini mewakili ya, Cik Tuan dan Puan yang siap menemani Anda.

Baik, Cik Tuan dan Puan, saudara sekalian, kami informasikan waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 12:22 ya. Kita jeda sejenak dari lagu-lagu hiburan kita untuk selanjutnya melaksanakan sholat fardu zuhur, dan kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.

dari Abu Abdullah Abu Abdurrahman Sauban radhiyallahu an. Sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika sujud satu saja karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Jackpot, jackpot. Ayo, prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: gak sih kita mikir? Capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan.
1: Katanya, investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang. Padahal, gak selalu begitu.
2: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
0: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
1: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
2: Mulai kecil itu gak salah. Yang salah kalau gak mulai sama sekali.
0: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu, jamu, jamu.
5: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Encik Tuan Puan, kembali lagi kami di kabar berita. Untuk jam 13 hari ini, Cik Tuan dan Puan masih bersama saya Bintang Lilis Artika. Nah, saudara, warga Kota Pekanbaru saat ini memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Karena pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan menghadirkan 6 kios pangan Puan Berseri yang tersebar di sejumlah kecamatan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, saudara. Kios pangan ini menjadi sarana distribusi bahan pangan pokok yang menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan DKP Kota Pekanbaru Mahyudin menyebutkan pembentukan kios pangan Puan Berseri ini dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kota Pekanbaru. Keberadaannya diharapkan mampu memperkuat akses warga terhadap kebutuhan pokok di berbagai wilayah. Nah, keberadaan kios pangan Puan Berseri ini, Ci Tuan dan Puan, yang pertama ada di Koperasi Propas Syariah yang terletak di Jalan Cutnyadin nomor 1 Kecamatan Sukajadi. Yang kedua di Bintang Sahabat Pangan, Jalan Hang Tuah Ujung, RT 2 RW 10 Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya. Ketiga ada di kios pangan Puan Berseri Panda di Jalan Pandawa RT 01 RW 04 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya. Lalu keempat ada di kios pangan Nuha Jaya di Jalan Tenayan RT 2 RW 7 Kecamatan Tenayan Raya. Yang kelima ada di kios pangan Gemilang di Jalan Riau Gang Sepakat nomor 30 Kelurahan Padang Terubu Kecamatan Senapelan. Lalu yang keenam di kios pangan Toko Jenta yang terletak di Jalan Kayangan nomor 106 Kecamatan Rumbai. Dengan hadirnya kios pangan Puan Berseri di beberapa titik strategis ini, Cik Tuan dan Puan, DKP melalui fasilitas distribusi pangan berupaya memperkuat rantai pasok dari daerah surplus ke daerah defisit agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan harga lebih stabil. Demikian kabar berita jam 13.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
2: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
1: Memangnya gimana caranya ya?
2: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
1: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
2: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
1: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
2: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
3: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan. Tahukah Anda bahwa ternyata kasus HIV AIDS di Provinsi Riau itu menjadi salah satu kasus yang belum dikatakan rendah ya. Bahkan kasus HIV di Riau itu mengalami peningkatan, Cik Tuan dan Puan. Ini menjadi PR yang besar ya. Bahkan disebutkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyebutkan bahwa Pekanbaru malah penyumbang kasus HIV itu sekitar 58,3%. Jadi dapat diartikan

Ya, karena memang HIV/AIDS ini merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya, bahkan menular. Mudah-mudahan masih ada hati para penggiat HIV dan AIDS di Provinsi Riau untuk terus melakukan sesuatu walaupun tanpa imbalan ya, karena memang upaya ini kita lakukan demi masa depan dan masa depan generasi penerus negeri ya, semoga aja Cik Tuan dan Puan. Jadi 58% itu sudah lebih dari setengah ya, setengah bahwa Kota Pekanbaru masih penyintas terbesar 58%, Cik Tuan dan Puan, hampir 60% ya, berarti ini sangat, ini menjadi zero, jadi tiga, jadi apa namanya, lampu kuning untuk warga Pekanbaru nih. Jadi mulai mengawasi keluarga, diri sendiri ini juga, keluarga dan lingkungan sekitar, agar kita bisa sama-sama memutus rantai penularan HIV/AIDS ini, saudara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang banyak ya usaha kreatif bermunculan, dari konten, desain, sampai kuliner unik.
4: Iya, tapi sayangnya mereka hanya ikut tren. Ada tuh yang mikirin kualitas, tungguin izin usaha dari orang yang berwenang.
5: Betul tuh, padahal pelaku industri kreatif itu kan harus bertanggung jawab. Bukan cuma soal untung, tapi juga etika dan berkelanjutan.
6: Maksudnya gimana, Bud?
5: Ya, misalnya pakai karya orang tanpa izin, atau jual produk tanpa standar keamanan. Itu kan bisa merugikan orang lain.
4: Benar, makanya penting namanya edukasi. Pelaku kreatif itu harus kerja, mulai dari legalitas, pemasaran, sampai menghargai karya orang dan juga kan sendiri loh.
6: Jadi, bukan cuma kreatif ya, tapi juga profesional.
5: Tepat tuh, karena industri kreatif yang sehat itu lahir dari pelaku yang sadar dan bertanggung jawab.
7: Mari jadi pelaku industri kreatif yang cerdas, jujur, dan berdaya saing. Kreatif untuk maju, bijak untuk semua.
8: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cuk. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cuk.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sostra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, Ibu label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tak ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusak. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Berikut Ci Tuan dan Puan kami sampaikan kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat. Jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Riau menunjukkan komitmennya dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dengan menghadiri rapat persiapan yang digelar di ruang rapat kantor Gubernur Provinsi Riau pada Kamis lalu 2 Juli 2026. Kehadiran Kanwil Kemenkum Riau merupakan bentuk sinergi bersama pemerintah Provinsi Riau dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudi Hendra Pakpahan yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Dan partisipasi ini menjadi wujud komitmen Kanwil Kemenkumham Riau untuk terus berkontribusi dalam berbagai agenda strategis pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan penguatan semangat kebangsaan nasionalisme. Salah satu agenda yang utama yang dibahas adalah penyusunan surat keputusan panitia peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Dan dalam rapat tersebut, Saudara, Kanwil Kementerian Hukum Riau dipercaya menjadi bagian dari kepanitiaan sebagai anggota pada bidang acara tersebut. Selain itu, seluruh instansi pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan optimal. Rapat juga menghasilkan kesepakatan agar setiap koordinator bidang bersama anggota kepanitiaan segera melaksanakan rapat internal guna mematangkan program kerja masing-masing sebelum dilaksanakannya rapat koordinasi akhir. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas instansi sehingga setiap kegiatan dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik, tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium

tipat blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

kembali lagi Cik Tuan dan Puan di Gaya Hidup ya, di program Gaya Hidup kita siang hari ini ya. Gaya hidup ya, kalau ngomongin tentang gaya hidup ya macam-macam lah. Setiap orang kan punya apa namanya, punya selera masing-masing, punya caranya masing-masing untuk menjaga kesehatannya. Nah, kalau pembahasan kita tentang apa ya bedanya teh hijau dengan kopi, seberapa efektif untuk menurunkan berat badan, dua-duanya bisa, Cik Tuan dan Puan, menurunkan dan juga mempertahankan. Yang artinya kembali kepada selera masing-masing dan juga ke tubuh kita masing-masing ya, bagaimana mentoleransi kondisi tubuh kita, toleransi terhadap kafein, karena tergantung setiap orang. Namun sejumlah penelitian menyebutkan dua-duanya baik, yang penting tidak berlebihan sebenarnya ya. Kandungan kafein teh hijau memang lebih rendah dibandingkan kopi, tapi jika dikonsumsi terlalu banyak tetap juga dapat menimbulkan efek samping. Lalu apa beda teh hijau dengan matcha? Sekarang kan orang juga ya banyak beralih ke matcha gitu. Keduanya berasal dari tanaman yang sama. Dan perbedaannya hanya terletak pada proses pengolahan ya. Kalau teh hijau ya dikeringkan, digulung dan diseduh pakai air panas. Sementara matcha dibudidayakan dengan cara khusus ya, dikeringkan tanpa digulung. Tapi ini digiling sampai menjadi bubuk halus, sehingga seluruh bagian daun ikut dikonsumsi. Dan proses ini mempengaruhi rasa kandungan kafein, warna sampai cara penyajiannya. Kalau disebutkan kafeinnya teh hijau dan matcha, mana yang paling tinggi? Karena memang sudah, kalau matcha itu lagi dalam bentuk bubuk dan semuanya sudah bercampur ya. Kalau teh hijau lebih daun kering terus kita buang ampasnya gitu kan. Kalau matcha kan langsung bisa semua, otomatis lebih tinggi matcha saudara ya. Kandungannya lebih tinggi karena semuanya digiling ikut diminum, bukan hanya air hasil seduhannya saja. Lalu kalau untuk kopi hitam sendiri, sejumlah penelitian menunjukkan memang kopi hitam dapat meningkatkan laju metabolisme tubuh sampai 3 hingga 11% maksud saya. Jadi peningkatan metabolisme ini bisa membantu menekan rasa lapar sampai asupan kalori harian menjadi lebih rendah. Memang betul ya, saya penikmat kopi ini kalau udah minum kopi pagi-pagi itu jam 9 tuh, jam 3 sore baru lapar gitu kan. Nah, bahkan kadang-kadang kalau misalnya makan siang, lepas makan siang, terus jam 3 atau jam 2 minum kopi gitu kan, udah sampai malam gak makan lagi tuh, karena gak lapar-lapar gitu. Tapi ingat, jangan dikonsumsi berlebihan, itu aja sih kuncinya Cik Tuan dan Puan ya. Jadi meski sama-sama dapat membantu menurunkan berat badan, teh hijau dan kopi hitam itu bekerja dengan mekanisme yang berbeda saudara. Teh hijau membantu meningkatkan rasa kenyang sehingga dapat mengurangkan keinginan untuk makan dan menekan asupan kalori. Sementara kopi hitam menekan rasa lapar berkat kandungan kafeinnya. Jadi sejumlah pengguna melaporkan rasa lapar berkurang sekitar 10-20% setelah mengkonsumsi kopi hitam. Nah itu dia informasinya. Tinggal kembali kepada Anda yang mana mau dipilih ya, Cik Tuan dan Puan, teh hijau, matcha, atau kopi hitam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kak, hari kebangkitan nasional itu apa sih?
4: Itu hari untuk mengingatkan semangat bangsa Indonesia supaya terus maju.
3: Oh, jadi kita juga harus semangat belajar ya?
4: Iya, rajin belajar, saling membantu, dan cinta Indonesia.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati.
3: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Saudara, inilah kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika. Tuan dan puan, kopi Liberica terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu komoditas unggulan Provinsi Riau. Tumbuh subur di lahan gambut yang selama ini dianggap kurang ideal untuk banyak tanaman perkebunan, kopi ini kini semakin dikenal luas dan digaungkan melalui semangat Liberica Riau menyapa dunia. Komitmen memperkenalkan kopi khas Riau tersebut kembali terlihat melalui kegiatan Riau Berkopi, kompetisi barista yang digelar oleh Bank Indonesia Provinsi Riau dalam rangka Karya Riau dalam rangkaian Karya Riau Bertuah 2026. Kegiatan ini berlangsung di Mall Living Wood Pekanbaru hingga tanggal 5 Juli 2026 yang menjadi wadah promosi sekaligus edukasi untuk memperkenalkan kopi Liberica kepada masyarakat luas. Kepala Tim Implementasi Kekda Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Hafid Amrullah mengatakan kegiatan ini merupakan lanjutan dari upaya memperkenalkan kopi Liberica Riau kepada masyarakat luas setelah sebelumnya telah menggelar cupping kopi Liberica di Dumai dan kali ini ingin melihat bagaimana para barista lokal mampu mengolah kopi Liberica menjadi minuman berkualitas. Keunggulan tersebut menjadikan Liberica sebagai salah satu komoditas strategis yang mendukung pemanfaatan lahan gambut secara produktif dan berkelanjutan. Tidak hanya unggul di sisi budidaya, saudara, kopi Liberica juga memiliki karakter rasa yang khas. Dan di Kabupaten Kepulauan Meranti, kopi Liberica bahkan telah menjadi bagian dari identitas daerah, di mana kedai-kedai kopi di pusat kota Selat Panjang hampir selalu menyajikan kopi Liberica sebagai menu andalan yang banyak dicari wisatawan maupun masyarakat setempat. Demikian kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita berikutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Uca, kau apakan knalpot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
1: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
2: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak onderdil motormu itu sendiri.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Ya, selamat petang, selamat sore, Cik Tuan dan Puan. Senang sekali rasanya kita bersua lagi di program Dangdut You. Program yang selalu dinantikan karena mengajak kita bergoyang, berdendang bersama dan menikmati lagu-lagu dangdut pilihan petang hari ini ya. Bersama saya Bintang Leli Sartika di sini, Cik Tuan dan Puan yang akan mengawal kebersamaan kita kurang lebih 90 menit ya di Dangdut Yuk untuk edisi hari ini, hari keempat. Wah, masih 4 hari kita di bulan Juli, ya kan? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tentunya hidup tenang dan bahagia bersama keluarga masing-masing. Seperti biasa, Cik Tuan Puan, 0761-2511 yang menjadi interaktif kita untuk Dangdut Yuk, silakan monggo, monggo, monggo meramaikan suasana untuk petang hari ini. Dan tidak lupa, silakan langsung menitipkan pesan singkatnya di WhatsApp kami juga, 0811-7600-909. Saya akan bacakan WhatsAppnya ya, barangkali paketnya kurang atau apa namanya, kurang jaringan gitu kan, gak dapat bergabung. Nah, dicoba nih di WhatsAppnya ya. Oke, langsung kita sapa dan kita sambit penelepon yang pertama di Dangdut You petang ini. Dangdut You.
1: Dangdut Puan pada selalu di hati.
0: Oke, Cik Amin, apa lagu yang udah disiapkan?
1: Lagu yang disiapkan ada kali.
0: Saya yang nanya di situ, apa lagu yang sudah disiapkan dari sana?
1: Mana tahu kalau lu punya playlist.
0: Gak ada, saya malas memiliki playlist ya kan, karena gak saya MD-nya.
1: Lagu apa lah kali? Kalau bisa lagu dari Lewaldi lah kali ini. Lewaldi, judulnya Seandainya Aku Dapat Bertemu Tuhan.
0: Oke, okay, ditunggu.
1: Salam-salam untuk Kaleli yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Salam untuk Mama Fahmi di Lipat Kain ya, di Astina di sana, alias Butet. Terus untuk siapa ini? Untuk Selfie Sungai Pagar, untuk Pika Kampar ya. Salam untuk Pak Mamur di Danau Bingkuang, semoga dengar perempat ya. Ada Pak Bang Simpson sama siapa tuh? Sama Bang Rudi, Bang Adi juga di Segundung. Salam untuk Kak Yu sama Kak Aini di Perawang sana. Salam untuk semua-semua lah kali ini ya.
0: Oke.
1: Kak Iza, Kak Tika, sama Kak Yesi di Kubang Pekanbaru. Kak ini di Perawang. Oke, terima kasih kali ini, ditunggu lagi.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meluncur langsung ya. Kita sambut lagi penelpon berikutnya. Dangdut Yuk.
2: Dangdut perempat selalu di hati. Apa kabar Bintang?
0: Lili, baik, Kasita, terima kasih.
2: Sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Apa kabar di kampung kemarin?
0: Kemarin? Di mana, kapan kemarin? Di kampung kapan?
2: Orang itu bilang Bintang pulang kampung katanya.
0: Nggak ada, saya pulang kampung do. Orang kadang-kadang kita tidak boleh, tidak usah terlalu mempercayai kata orang, iya kan?
2: Ya kata orang.
0: Kalau kan kata orang katanya kan, gitu. Belum tentu dari yang bersangkutan memang pulang kampung kan itu pula. Oh, gitu. Apa lagunya nih? Pak Mali udah lama enggak gabung nih kayaknya nih.
2: Itulah.
0: Bukan udah lama enggak gabung, sayangnya enggak pernah kayaknya ya. Kayak sekali sebulan tuh kayaknya 2 kali apa 3 kali aja gitu kan. Dari 30 hari cuma 3 kali.
2: Nah, Pak Mali mikirnya gini, kalau tiap hari gabung nanti ya bosan Bintang kan?
0: Iya, sama-sama bosan kita ya kan?
2: Yalah Bintang.
0: Apa lagunya Pak Mali?
2: Lagunya apa? Bintang Kehidup Bau itu apa pop ya?
0: Memang lah ya kan.
2: dangdut ya.
0: Dangdut kita sekarang, kita bergoyang berdangdut.
2: Dangdut apalah dangdut.
0: Siapa? Mansur S, Imam S. Arifin, Hamdan ATT, Ruta Sugiarto, Elvi Sukaisi, siapa lagi? Megi Z.
2: Cewek
0: banyak, yang ada Ayu Ting Ting lah, yang ada Siti Badriah lah, yang ada Saskia Gotik lah, Dewi Persik lah, Rita Sugiarto. Zaskia Gotik yang mana satu?
2: Yang apa namanya itu, goyang bebek apa?
0: Potong bebek angsa.
2: Hah?
0: Iya, memang potong bebek angsa yang ada bebeknya.
2: Oh gitu. Yang benar bintang.
0: Serius?
2: Betul selalu.
0: Serius ya Allah ya Robby.
2: Zaskia Gotik lah.
0: Oke. Aduh.
2: Pilih bintang aja lah judulnya ya.
0: Iya sih ya Pak Mali.
2: Asal jangan tak berjudul itu tak enak ya.
0: Ada lagunya tak berjudul.
2: Kalau yang bintang bilang tadi tak berjudul tuh.
0: Enggak, memang betul itu judulnya yang ada bebek. Memang itu saya ingat betul.
2: Oh gitu.
0: Ya.
2: Oh iyalah. Oke lah, salam-salam ya bintang.
0: Oke.
2: Istimewanya untuk bintang keluarga sehat selalu. Aiswa, sehat ya.
0: Oh, bebek ngambang namanya ya lagunya.
2: Fania,
0: Fania itu lagi main-main.
2: Ikut ya.

0: saran juga dengan lagu ini ya kan. Kalau yang PT potong bebek angsa kemarin ada gitu, tapi nggak keluar pula ya, yang ada malah ini gitu kan. Yuk lanjut di belakang Pak Mali, silakan. Dangdut yuk.
1: Dangdut Pelompat selalu di hati. Assalamualaikum Kak Minta.
0: Waalaikumsalam Bu Emma.
1: Iya, apa kabar Kak Minta?
0: Ya beginilah ya.
1: Sehat walafiat, cerah ceria ya.
0: Insya Allah.
1: Iya. Kak Bintang, ibu mau lagu Mansur S Kak Bintang.
0: Apa tuh?
1: Rembulan bersinar lagi.
0: Rembulan bersinar lagi.
1: Lanjut Kak Bintang.
0: Uhui.
1: Ibu lagi ya. Rembulan bersinar lagi, mendung pun
0: tiada lagi. Asik. Mati yang berasa mati, kini berirak kembali. Rembulan bersinar lagi. Azik, teng neng neng neng neng neng cie. Seru
1: Bintang,
0: seru.
1: Ini apa nih dulu Kak Bintang?
0: Apa tuh?
1: Penyanyi dangdut sekitar rumah ibu dulu.
0: Enggak apa-apalah, walaupun walaupun kelasnya sekitar rumah enggak apa-apalah.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya kan?
1: Dalam rumah aja pun enak nyanyi sendiri ya.
0: Kan? Iya dong.
1: Lagi-lagi ibu lagi cuti kan kadang sendiri. Ini libur sekolahnya ada situ ibu satu.
0: Ah, lumayan.
1: Kalau libur sekolah enggak ada, tinggal ibu satu kalau pergi ayahnya kerja.
0: Iya, saya juga kalau lagi liburan ada anak, kalau enggak ada ya sendiri aja enggak apa-apalah.
1: Ya, sendiri aja. Bingung kita ya Kak Rintang, kadang itulah akhir hidup ini.
0: Ya, hidup itu mau anaknya 10, mau anaknya 20, toh kita ditinggalin juga sendiri ya kan.
1: Iya,
0: nah, ada
1: iya,
0: laki ditinggalin betul. Sendiri juga, sama betul, aja
1: kan. Ada yang dekat, ada yang jauh.
0: Kan iku pula.
1: Oh
0: iya ini. Dong betul.
1: Tenang hati aja, bikin
0: iyalah.
1: Enjoy aja ya Kak Rintang.
0: Betul
1: enjoy.
0: Sekali 10 ribu untuk Bu Emma.
1: Iya, lagunya udah tadi ya Kak Bintang, Rembulan.
0: Iya, nah, Rembulan, Rembulan.
1: Salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya Kak Bintang ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya selalu, bahagia selalu. Salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Semuanya buat Kak Bintang, beserta keluarga. Sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezekinya Kak Bintang.
0: Amin.
1: Kekasnya lancar selalu.
0: Amin.
1: Pulangnya nanti di lindung Allah SWT di perjalanan sampai ke rumah.
0: Amin. Amin.
1: Dan... udahlah itu aja Kak Bintang. Terima kasih waktu.
0: Bingung sendiri ya kan.
1: Udah nyanyi pula Kak Bintang nanti. Terima kasih Kak Bintang.
0: Iya Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ayo, siapa yang dapat kesempatan terakhir dulu untuk sesi pertama? Silakan 23606. Dangdut yuk.
1: Dangdut Pelompat selalu di hati. Apa kabar Bintang?
0: Kabarnya kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Ya begitu-begitulah. Apalagi
1: lagunya dari siapa ya? Yang enak.
0: Kayaknya kalau dangdut sih enak-enak aja sih. Ya kan? Makanya jadi bingung
1: apa
0: kita.
1: Apa musibah aja lah Kak Bintang.
0: Hah, musibah? Apa nih Bunda? Kok pakai musibah-musibah gitu ya?
1: Ya musibah dari apa Reza Umami dari Reza Umami suratkan
0: Anita Dahlan.
1: Anita Dahlan.
0: Uh-uh.
1: Salam ada Kak Bintang.
0: Insya Allah.
1: Salamnya bersama saya untuk Bintang ya sehat selalu bersama keluarga panjangkan umur
0: dunia
1: lancarkan segala urusannya amin ya Rabbi.
0: Amin.
1: Salam salamnya untuk suami Nambo ya. Bu Emma tadi, Bu apa Mak Tius, Pak Diarman, Mama Kembar, Mama Fahmi, Pak Mali jadi, Arlina, Vincent, Dina di Perawang ya. Untuk Sertini, Bu Ros, untuk Lisda, Bu Lisda, Darmayani, untuk Hatika, Mbak. Indah ya. Indah. Semua-semuanya lah tanpa terkecuali. Semoga seperti ini ya. Nggak tinggal juga ya. Semoga saya selalu seperti ini.

0: untuk semuanya lah, sambat sekali, semoga sehat sekali semuanya yang mendengarkan program ini sore hari ini. Semoga sehat sekali, kecil untuk anak-anak juga, semoga sehat sekali. Terima kasih Kak Bintang.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya, empat penelpon yang sudah bergabung sih. Ada Bunda Isal dari Perawang ya. Sekarang kita bergoyang berdangdut dulu ya, untuk menghibur suasana yang lumayan panas di luar sana. Ya, mudah-mudahan ada yang pakai kipas, ada pakai AC, atau menikmati angin sepoi-sepoi di bawah pohon, silahkan. Sambil kita bergoyang berdendang bersama di dangdut, yuk.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Di dalam tunjuk ajaran Melayu ada yang dikatakan pantang larang Melayu. Nah, salah satu pantang larang Melayu itu ada pantangan bersangka buruk kepada siapapun juga. Budaya Melayu mengajarkan orang untuk selalu bersangka baik terhadap siapa saja, baik orang yang dikenal maupun yang belum dikenal, baik masyarakat setempat maupun orang yang datang ke kampung halamannya. Orang tua mengatakan, dengan selalu bersangka baik, hubungan akan terjalin dengan baik. Yang dekat menjadi rapat, yang saudara menjadi lebih dekat dan bergaul sebagai adik-beradik. Nah, sangka baik ini juga menyebabkan hilangnya prasangka-prasangka, dugaan-dugaan yang dapat merusak hubungan antara sesama anggota masyarakat, antara sesama kampung halaman dan antara sesama individu dan individu lainnya. Sebab itu orang tua mengatakan, kalau hidup nak selamat, bersangka baik, berhemat cermat. Kalau hidup nak sempurna, bersangka baik di sebarang tingkah. Jadi maknanya apa? Siapapun yang datang, siapapun yang berbicara, siapapun yang kita temui, kemanapun kita pergi, hendaklah didasarkan kepada perilaku dan fikiran yang tetap selalu bersangka baik kepada orang, sehingga kita terhindar daripada prasangka-prasangka buruk, terhindar daripada merendahkan orang, melecehkan orang, menjatuhkan maruah orang dan sebagainya. Dan dengan selalu bersangka baik, maka banyak hal yang dapat dipikirkan, yang dapat dilakukan secara bersama-sama tanpa sakwa sangka dan kecemburuan atau apapun namanya. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam menghadapi hidup ini, di dalam mendengarkan pendapat orang, di dalam menghadapi siapapun juga, hendaklah kita awali dengan selalu bersangka baik terhadap siapapun juga yang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan demikian kita terhindar daripada sangka buruk dan terhindar daripada dosa, fitnah, iri, dengki, hasad dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Saudara, cik, tuan dan puan, pukul 15.47 menit saat ini masuknya azan waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Saatnya kami hadirkan kumandang azan asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

berkuasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Cik Tuan dan Puan, kembali kita bersua di kabar berita. Dan kali ini untuk kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Leli Sartika. Kabar berita berikut terkait dengan kegiatan dari pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan setempat Cik Tuan dan Puan, yang bakal segera menambah titik waste station. Karena saat ini keberadaan waste station hanya masih ada dua saja, yaitu yang di ruang terbuka hijau Tunjuk Ajar Integritas Jalan Ahmad Yani, dan satu lagi di RTH Ratu Kacamayang Jalan Jenderal Sudirman. Keberadaan waste station saat ini menjadi tempat penukaran sampah daur ulang yang menjadi uang elektronik oleh warga Pekanbaru. Dan penambahan waste station ini Cik Tuan dan Puan untuk mempermudah warga menukarkan sampah non-organiknya. Waste station sendiri merupakan fasilitas stasiun pengumpulan dan pemilahan sampah. Warga nantinya cukup datang ke waste station membawa sampah non-organiknya, dan tentunya harus terlebih dahulu mengunduh aplikasi Rekosistem sebelum menukarkan sampah non-organik. Jadi ada sejumlah sampah non-organik yang bisa ditukarkan di waste station ini Cik Tuan dan Puan, seperti plastik, kaca, minyak jelantah, kertas, kardus, logam, dan elektronik bekas. Bahkan Pemkot Pekanbaru juga menggandeng sejumlah pihak untuk membuka waste station di sejumlah lokasi. Dan lokasi tambahan waste station tersebut berada di wilayah Panam, Rumbai, dan Tenayan Raya. Demikian kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu kita teguh, bercerai kita runtuh.
4: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Uhuy, kembali lagi di Dangdut You. Setelah kita panjang tadi sudah bersama di lagu-lagu dangdut yang sudah kita upgrade ya, dan tentunya mudah-mudahan semua sudah melaksanakan sholat asarnya, karena sholat tidak boleh ditunda-tunda ya kan. Tuh, karena ada saya ngeliat kadang-kadang ya, asar jam segini nih, terus nanti dia sholat asarnya aja udah jam tengah 6 gitu kan, lucu, udah mau dekat maghrib gitu. Walaupun sebenarnya bisa, tapi kalau bisa, kalau boleh jangan ditunda-tunda lah, lakukan ibadah dan sholatnya pada waktunya ya kan. Nah, itulah dia kewajiban yang harus dilakukan, salat lima waktu. Iya toh? Aduh, sok-sok jadi ustazah saya ini. Baiklah, langsung saja ya, kita abaikan dulu itu. Langsung saja ke 0761236006 dan layanan chat kami di WhatsApp 0811760909. Kita sapa saja langsung. Dangdut yuk. Waalaikumsalam. Lama nak bersuara, kemana aja?
1: Tak mana, lagi marah jadi enggak ada mau.
0: Lagi apa?
1: Lagi marah.
0: Lagi marah, ngeri ya kan? Marah sama siapa, Om?
1: Duri ngeri.
0: Gimana sih marahnya, Om?
1: Nggak ada.
0: Itulah ngomong-ngomong marah gitu kan. Saya udah mau hampir aja mau WhatsApp ini kayaknya orangnya pada hilang-hilang gitu kan. Mama kembar juga nggak kedengaran suaranya, Mas Yono
1: juga
0: gitu.
1: Bintang.
0: Pada hilang semua ya kan.
1: Kak Bintang yang hilang.
0: Biarlah, kalau saya hilang nggak apa-apa. Kalian-kalian jangan hilang. Kan Iko pula.
1: Tumben.
0: Apanya tumben?
1: Ya Bintang biasanya malam siang.
0: Udah gak usah dibahas mah. Itu udah pembahasan yang lalu udah basi mas.
1: Jadi panas lagi lah, mumpung panas ini.
0: Jangan, udah basi gak enak. Benyek tahu.
1: Dari tadi ngopi dengarkan yang jelepotan itu.
0: Iyalah ngopi, sekarang ngopi mas. Aku udah ngopi tuh.
1: Gak ngopi kayak sapi.
0: Ngopi ketika otak perlu inspirasi ya ngopi.
1: Iya betul. Supaya terpecahkan
0: apa pemikiran apa?
1: Yang
0: apa pecah. Apa lagunya?
1: Ada cincin ireng.
0: Apa?
1: Cincin ireng ada nggak? Kalau cincin ada ireng. Cincin putih aja lah.
0: Yang jelas-jelas lah. Sekarang yang jelas aja kadang kurang dipahami, malah nggak cari yang nggak jelas, gimana sih Mas Yono nih?
1: Kopi ireng ini lebih enak, lebih nikmat buat kopi.
0: Ada. Bagus lah ya, kopi hitam, kopi pahit, hitam lagi ya kan?
1: Itu tadi kalau ada cincin ireng nggak apa-apa
0: cincin. Cincin kepalsuan aja ada, kecancin permata biru aja ada, ha. Jangankan cincin putih kan, ha.
1: Dari cacahan tiga kalau ada.
0: Iya, kalau ada.
1: Kalau nggak ada dari.
0: Ya dari mana-mana aja lah.
1: Selamat buat semua
0: pendengar RIPO. Ayo tunggu dulu. Ayo udah kemana kabar tuh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah jalan, udah lari-lari enggak sih?
1: Udah kemana-mana lah.
0: Udah kemana-mana.
1: Oh, bapaknya ke toko, ikut ke toko. Bapaknya kemana ikut?
0: Ada. Iyalah sehat-sehat ayo.
1: Bapaknya kerja di gudang, ikut kerja.
0: Ikut juga. Jangan lah, debu-debu loh mas. Kasihan anak loh.
1: Rewelnya.
0: Oh, ini ngikut bapak. Ayo, jangan mau ngikut bapak, ngikut mak aja.
1: Apa tuh? Kita juga bintang sih, kalau bintang lagi tugas yang
0: iya, mas.
1: Kerja selalu juga dan selalu bahagia dengan keluarga semua.
0: Oke,
1: amin. Terima kasih.
0: Sama. Waalaikumsalam, Mas Yono. Akhirnya suaramu sudah hadir lagi. Kok kayaknya umurnya panjang nih, karena di situ terpikir kan gitu kan, kemana nih suara-suara mereka gitu kan, rupanya hadir gitu, panjang umurnya, panjang. Lanjut dangdut yuk.
2: Dangdut Pak, selalu di hati.
0: Oke, makasih kalau sudah selalu di hati ya.
2: Iya, ini Mas Simpson nih.
0: Mas ya?
2: Mas Simpson.
0: Oke, nggak Om dah?
2: Nggak, nanti. Apa kabar, sehat?
0: Sehat.
2: Ya, itu loh.
0: Apa lagunya, Bang?
2: Lagunya, lagu apa ya? Lagu apalah ya, Johnny Iskandar.
0: Johnny.
2: Aku
0: hey.
2: Bukan sembarang lelaki.
0: Wiss.
2: Hanya satu lelaki, tapi bukan sembarang. salatnya. Buat bintang yang lagi tugas, saya selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya, semangat terus, banyak duitnya, panjang umurnya.
0: Panjang umurnya, ya. Oke.
2: Dia itu hati-hati pulang.
0: Oke, makasih.
2: Buat Pina di Kerawang, saya selalu.
0: Amin.
2: Masuk Pina, ini bintang ini. Dia itu tika di Siak Hulu. Dia itu di Bukros, Tengku Arden, Setanju Malai Kerimun. Bunda ini, dia itu Ocu Amin, Ocu Jalil, Ocu Buyung, Ocu Terapiliang, Mas Paijo, Mas Gunawan, Pak Deyanto dan Nuraininya, Mama Fahmi, ya Mama Fahmi, dia itu Selfie, Pak Diman di Payakumbuh, semua lah tanpa kecuali saya.
0: Oke.
2: Apa lagunya tu ni? Lupa
0: pula. Bukan sembarangan lagi. Yang minta malah lupa, oke.
2: Ya, terima kasih banyak. Hati-hati pulang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kali gak fokus ya kan. Yang minta lagu terus lupa gitu siapa apa judulnya. Ya lanjut. Dangdut yuk.
3: Dangdut yuk. Berempat selalu di hati.
0: Makasih.
3: Bersama Mbak Bintang.
0: Ini Mbak apa? Kalau di sini Mbak Bintang, di sana apa?
3: Oh, di sini Mama Uwo Indah.
0: Mak Uwo
3: Alia.
0: Mama Indah ya, deh. Ya. Kembali menyapa.
3: Sudah kenal belum kita ya?
0: Ya belum lah.
3: Sudah, cuman kan jarang Mbak Bintang jarang masuk loh.
0: Ya biarlah saya jarang masuk, nggak apa-apa. Kerjaan tapi saya banyak di luar sana.
3: Tapi kadang-kadang aku yang nggak masuk.
0: Ya bodoh lah, gak apa-apa Mama.
3: Iya.
0: Mama, Mama sehat, Alhamdulillah. Apa?
3: Apa yang disiapin?
0: Gak ada yang disiapin. Tergantung selera lah ini ceritanya ya kan.
3: Apa?
0: Dari siapa? Ike Nurjan.
3: So Imah boleh.
0: So Imah mana mau Ike apa So Imah?
3: Ike Nurjan apa?
0: Ike Nurjana. Banyak sih. Ike Nurjana ada apa sih, banyak kali. Cinta Nomor Satu, ada Bagai Disambar Petir, kemudian Padang Bulan, Pohon Cinta,
3: Padang Bulan aja.
0: Oke.
3: Salamnya untuk yang sedang bertugas, siapa tadi?
0: Saya Bintang.
3: Iya Mbak Bintang.
0: Pada gak fokus ya.
3: Bersama operator.
0: Baiklah.
3: Terus untuk yang masuk lah ya. Salam dari Mama Indah.
0: Oke. Okay.
3: Selalu banyak umur, rezekinya yang banyak-banyak.
0: Amin. Ya kan? Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Mama Indah yang sudah menyapa kita di Dangdut. Yuk meluncur. Siapa lagi di belakang Mama Indah? Dangdut yuk.
4: Selalu di hati.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
4: Apa kabar?
0: Baik. Oh, dengan siapa nih?
4: Ini Bu Minar dari Arengka.
0: Bu Minar. Oke. Okay. Gimana kabar Arengka? Masihkah di situ desak-desakan?
4: Oh, Arengka sehat.
0: Arengka sehat, aman ya?
4: Aman.
0: Gak ada begal. Gak ada begal, gak ada copet ya, gak ada maling ya.
4: Gak ada.
0: Alhamdulillah. Berarti anak-anak di sana semuanya aman sejahtera, ya kan?
4: Iya.
0: Baik, Mama Indah. Mama Indah lagi. Bu Minar, lagunya apa nih?
4: Kau Segalanya ada gak?
0: Dari siapa kau?
4: Arifin
0: Ahmad. Ada.
4: Dengan Arifin.
0: Iya, baiklah.
4: Ada.
0: Insya Allah.
4: Salam-salam ya buat Bintang, keluarga sehat selalu.
0: Makasih.
4: Nanti kalau hujan berteduh ya.
0: Gak mau, saya mau terobos gimana yuk.
4: Salamnya buat Ibu Sutini, Ibu Danis, Ibu Ros, Ibu Iyus, Ibu Indah tadi ya, Mama Indah. Ibu Emma, Bu Buda ini, Sandy, Cuyung, Cudawai, Pak D, Pak Siston tadi ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Dan semuanya.
0: Oke, okay. Ya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, udah 4 telepon ya. Mas Yono, Bang Simpson, Mama Indah, dan Bu Minar. Silahkan nikmati lagu Anda. Kita bergoyang, berdendang bersama dari tempat masing-masing. Dangdut yuk, Dangdut Perempat selalu di hati.
5: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4.

0: Minta duit lagi.
1: Bapak, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Baik, Citra Puan kembali lagi di Dangdut Yuk. Hai. Dangdut Yuk. Untuk sesi terakhir ya, sudah pukul 16 lebih 41 menit. Berarti enggak banyak, kurang lebih 20 menit lagi ini ya. Kita langsung menyapa penelpon berikutnya. Dangdut Yuk.
1: Yuk. Dangdut adalah kita, perompak lalu di hati.
0: Aduh.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Cika.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berpanjang-panjang lagi kita ya.
1: Iya, lagunya dari yang kemarin saja Mbak Cika.
0: Apa?
1: Kira-kira dong versi AI kemarin.
0: Nggak, jangan.
1: Oh, jangan.
0: Jangan
1: ya. Lagunya aja dari siapa ya? Lesti itu aja lagu terbarunya kemarin.
0: Oke, Lesti yang terbaru ya.
1: Berada dalam perahu.
0: Oke.
1: Ya, salamnya dibungkus rapi aja ya Mbak Tika. Terima kasih
0: buat
1: teman-teman semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, jangan dong kita yang AI-AI-an di sini ya, sayang. Lanjut ya dari Lesti ya. Kura-kura dalam perahu. Adalah yang ada juga ada yang punya gitu. Nah, lanjut lagi di belakang mamanya Fahmi yang mau bergoyang berdangdut ya. Lanjut. Dangdut Yuk.
2: Ayo dangdut yuk.
0: Ayo.
2: Tempat pertama bintang.
0: Ayo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Ngapa tuh? Kok merajuk?
0: Apa? Kalau sama mama, kalau sama Bu Yus ya merajuk kayak gitu ya. Gitu ya. Menye-menye gitu ya.
2: Siapa nih ya?
0: Siapa?
2: Bintang Lili Sertika.
0: Terserahlah mau siapa aja gitu kan. Saya udah berkuar-kuar dari jam 11 tadi gitu kan. Kalau masih nanya gitu. Enggak tahu lagi.
2: Nurut aja lah.
0: Nurut, ngikut, manut. Ya udah.
2: Nanti diminta nanti enggak juga ada.
0: Kenapa enggak ada? Siapa yang bilang enggak ada?
2: Iya, waktunya sedikit.
0: Kan enggak apa-apa kalau abang lagunya mau. Kenapa
2: aku
0: enggak?
2: Mau.
0: Kenapa?
2: Pertengkaran.
0: Apa?
2: Pertengkaran.
0: Ya udah, Desa bilang enggak ada lagu pertengkaran. Jangan bikin apa sendiri, ya kan? Marah aku.
2: Ada dah. Kalau ada putarin, kalau enggak ada nurut aja.
0: Iyalah, bertengkar kita ya.
2: Iya, salamnya buat bintang aja lah. Buat semua-semuanya.
0: Makasih ya, Din. Sama-sama, Bu Yus.
2: Selamat sore.
0: Sore juga, Bu Yus. Nde, takut kali dia mau bilang lagunya ya kan. Kalau mau bertengkar, bertengkaran. Lanjut. Ah, satu lagi nih kayaknya nih. Dangdut Yuk.
3: Dangdut
0: Yuk, terima kasih. Oke. Sore juga, Mbakku. Nde, penutup kayaknya ya. Tapi gak apa-apa lah.
3: Nggak apa-apa,
0: lagi kemana aja?
3: Nggak ada. Mana di rumah?
0: Soalnya kak saya ya agak rasa sekali-sekali ya, jadi agak nggak ini mungkin ya, nggak mudeng ya kan?
3: Kenapa?
0: Karena saya sekali-sekali mah kemarin berapa kali saya siaran kayak Mbak Rosnya nggak masuk gitu loh.
3: Iya, emang udah lama sih nggak monitor radio.
0: Ah kan Niko pulo kan kayak mama kembar juga udah lama, Kak Vina juga udah lama enggak. Ah itu dia.
3: Iya, emang udah lama. Betul.
0: Tuh dia. Ini kayak saya kira ini pada gara-gara libur, pada liburan semua kayaknya gitu kan.
3: Oh, enggak. Di rumah aja, libur di rumah aja kok.
0: Ah ya wes lah kalau begitu.
3: Iya. Sehat pun buat Bintang.
0: Ya, alhamdulillah sehat-sehat kita.
3: Iya. Lagunya masih bisa enggak?
0: Bisa lah, kenapa enggak?
3: Dari Eri Susan sama Benik aja.
0: Oke.
3: Yang sahabat setia.
0: Sip.
3: Ya lakunya buat siapa ya? Buat sahabatku yang setia ya. Makasih banyak udah mau bertemu sama aku.
0: Is, ketemuan dia ya.
3: Berteman.
0: Oh berteman, kira ketemuan. Ya Allah.
3: Pertemuan belum lagi diatur lagi.
0: Okay
3: belum
0: lah. Lagi Mbak Bin. Baiklah.
3: Iya, buat teman Sisi ya, mudah-mudahan ngerti ya. Buat semua-semua aja deh.
0: Okay, siap.
3: Yang udah masuk Mungkin ini terakhir ya.
0: Iya betul.
3: Yang udah masuk aja tadi semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Dalam kompak selalu, mudah-mudahan selalu. Mbak Bintang hati-hati pulangnya.
0: Sama-sama. Terima kasih. Makasih loh Mbak.
3: Iya. Selamat sore Mbak Bin.
0: Sore juga Mbak Ros ya, dari seputaran Rumbai City. Oke. Okay. Saya tutup ya Dangdut Yuk untuk petang hari ini, karena kita harus meluluskan permintaan mereka ini dengan lagu-lagu yang sudah masuk di requestnya Dangdut Yuk untuk bersua lagi kita di lain waktu dan kesempatan. Selamat petang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Prompat RRI Pekanbaru, suara budaya Riau yang terus menggaungkan informasi-informasi yang ada di Riau, terkhususnya di Kota Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan ya. Dan masih bersama saya Bintang Lely Sartike, kita akan segera mengakhiri tepak petang ini ya. Karena memang kurang lebih 50 menit ke depan tugas saya menemani Anda hampir tuntas nih. Tapi sebelum kita berpisah, saya mau menghadirkan satu informasi terkait dengan destinasi wisata lokal ya. Karena di Kota Pekanbaru ini sudah banyak sekali menyediakan tempat-tempat berwisata ya. Jadi berwisata ala-ala luar negeri juga ada ya, Cik Tuan dan Puan. Nah, saya mengingatkan kembali untuk kita selalu mencintai apa yang ada di daerah kita lah, khususnya ya, karena dengan mencintai wisata-wisata yang ada di tempat daerah kita itu akan menunjang juga perekonomian. Terdampak perekonomian sana, UMKM-nya pun berjalan ya, Cik Tuan dan Puan. Dan mudah-mudahan tempat-tempat wisata ini masih terus berbenah ya, untuk memenuhi selera-selera para masyarakat sekarang yang haus akan namanya wisata atau piknik, hiburan lah ya, Cik Tuan dan Puan. Nah, kita tidak jauh-jauh ya. Untuk destinasi wisata lokal sore ini kita tidak jauh-jauh, tapi hanya ada di daerah Pekanbaru, yaitu Asia Farm Heyday. Nah, hayo siapa yang belum pernah masuk atau berkunjung ke wisata Asia Farm ini? Saya tunjuk tangan yang pertama. Padahal tempat ini tidak jauh dari rumah saya. Bahkan sejak dia berdiri sampai detik ini saya belum pernah masuk ke sini, Cik Tuan dan Puan. Mungkin ada juga yang sama dengan saya. Nah, kalau Anda ingin merasakan pengalaman liburan dengan nuansa luar negeri seperti ala barat ataupun Jepang tapi masih di Riau, ya bisa ke sini, Cik Tuan dan Puan. Ada destinasi wisata modern seperti Asia Farm Heyday di Kota Pekanbaru. Di sini kita dapat merasakan udara segar dan di sekitar destinasi ini karena area yang bersih dan sangat terjaga keasriannya. Kalau di awal-awal dulu mungkin orang-orang tidak terlalu tertarik, sekarang bahkan saya mendapatkan beberapa informasi dari TikTok ya, apalagi kalau kita berkunjungnya agak sore, ada nuansa yang bagus untuk jadikan spot foto ya. Jadi ada nuansa lampu-lampu gimana gitu menikmati malam di sana gitu, Cik Tuan dan Puan. Jadi sekarang makin berkembang ya, karena memang inilah daya tarik dari Asia Farm tersebut. Jadi lokasi ini dihiasi dengan berbagai jenis bunga cantik yang ditanam di setiap halaman pada bangunannya. Dan sekarang semakin berkembang ya, karena sudah ditambah lagi dengan ilustrasi-ilustrasi atau penambahan area-area yang baik, yang sangat menarik untuk dikunjungi dan sangat cocok untuk swafoto, Cik Tuan dan Puan ya. Dan daya tarik pertama dari Asia Farm ini adalah keunikan pada bangunannya, Cik Tuan dan Puan. Dan objek wisata ini dibangun berdasarkan sebuah inspirasi dari game Heyday, sehingga kita bisa merasa sedang menjelajah sebuah peta dalam game saat berlibur di lokasi ini. Selain itu, memiliki 26 jenis bangunan, Cik Tuan dan Puan ya, dengan konsep water park, agrowisata hingga mall. Jadi destinasi ini ada juga yang terlihat seperti kawasan pertanian, peternakan dalam sebuah desa yang tenang. Jadi kita di sini bisa merasakan suasana pedesaan ala negeri barat, terutama jika mencoba langsung kostum-kostum petani ketika berlibur di sana. Jadi tata letak area wisata ini juga benar-benar mirip dengan game Heyday, di mana terdapat bangunan, taman, serta wilayah peternakan di dalamnya. Jadi destinasi ini hadir dengan penggabungan dua budaya, yaitu Jepang dan Eropa, Cik Tuan dan Puan. Jadi kita bisa memilih untuk mengunjungi salah satu area sesuai keinginan. Tapi tidak sedikit wisatawan yang berkunjung ke dua area tersebut secara sekaligus. Jadi belum telat ya, mungkin sekarang kira-kira satu jaman di sana, bertahan di sana, saya rasa cocok lah untuk menikmati sensasi atau nuansa jelang, jadi semacam menikmati sunset ya, tapi di daerah Pekanbaru gitu, Cik Tuan dan Puan. Nanti saya akan hadir lagi dengan informasi tentang Asia Farm ini, Cik Tuan dan Puan, yang menjadi pilihan Anda untuk berakhir pekan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih Cik Rompuan, masih bersama Perempat RRI Pekanbaru. Kita masih akan membahas tentang salah satu destinasi wisata yang tidak jauh dari kota Pekanbaru ini, yaitu Asia Farm Heyday. Nah, kita kalau berkunjung ke Asia Farm ini, Cik Tunapuan bisa memilih salah satu spot foto yang disebut dengan Kampung Samurai. Memang bangunannya khas Jepang ya. Di sini kalau kita berkunjung ke sini, kita bisa menggunakan kimono yang ada di tempat tersebut. Dari penyewaan layanan sewa pakaian khas di sana ya. Dan ada juga beberapa replika bangunan khas negara barat yang sangat diminati oleh anak-anak, yaitu rumah hobbit dan kincir angin. Tersedia food street yang memiliki dekorasi seperti jajanan di Venesia. Aduh, gimana ya jajanan di Venesia, belum pernah ke sana gitu kan. Nah, boleh langsung saja

Dan Asia Farm Hede ini sudah memiliki fasilitas yang cukup lengkap sekarang, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi sudah ada toiletnya, lahan parkir, seperti musolah ya, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jadi kalau kita berkunjung bersama keluarga, juga dapat beribadah dengan mudah ketika libur di sana. Jadi kendaraan yang tersimpan aman di lahan parkir, dan ini membuat kita lebih tenang ketika berwisata, Cik Tuan dan Puan. Adanya food street dan lahan peternakan ini membuat kita dapat melakukan wisata kuliner juga serta edukasi secara bersamaan. Nah, tiket masuknya juga standar, dan sekarang sudah ada water park untuk berenang, bermain air hingga berfoto di dalamnya. Nah, mau seperti apa lagi? Kayaknya udah lengkap ya, Cik Tuan dan Puan. Jadi jangan lupa untuk berkunjung ke sana untuk menyaksikan langsung seperti apa keseruannya bermain di wisata Asia Farm Heyday yang ada di Kota Pekanbaru, tepatnya di daerah Kulim ya. Di daerah Kulim, dekat kampung saya lah itu. Jadi di daerah Simpang 4 sebelum masuk Badak tuh. Nah, pasti sudah tahu lah ya. Aduh, kayaknya saya harus juga menyusul menuju ke sana ini kayaknya. Nanti libur nih ke sana nih. Baik, Cik Tuan dan Puan, demikian informasi untuk wisata lokal kita ya yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu Asia Farm Heyday. Semoga bermanfaat dan jadi inspirasi tempat liburan Anda berikutnya.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, salah satu asas budaya Melayu adalah perilaku atau sifatnya sebutnya rendah hati. Bukan rendah diri. Jadi rendah hati artinya itu menjauhkan sifat-sifat sombong, angkuh dan bongkar. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, orang Melayu itu terkenal sebagai orang yang santun, rendah hati dan tahu diri. Itu sebabnya orang tua selalu mengingatkan, jauhkanlah sifat yang sombong, jauhkanlah sifat besar kepala, jauhkanlah sifat membesarkan diri sendiri, apalagi membesar-besarkan diri sendiri, menyanjung-nyanjung diri sendiri dan sebagainya. Di dalam ungkapan adat dikatakan, jangan menghulu-hulu di kampung penghulu, jangan mengorang-orang di kampung orang, jangan meraja-raja di kampung raja, jangan memandai-mandai pada yang pandai, jangan mengada-ada pada yang berada. Maknanya, kita hidup sesuaikan dengan kemampuan diri kita sendiri dan selalu menghormati kelebihan orang lain, menghormati pendapat orang lain, menghargai kelebihan, keutamaan dan hal-hal yang dapat menyebabkan kita dan orang lain menjalin hubungan persaudaraan yang akrab. Cakap orang tua-tua mengatakan, rusak orang kena sombong, binasa orang kena perutnya gembung dan hidungnya juga menggelembung. Artinya, jangan kita selalu bersifat membesarkan diri, sombong dan angkuh, menganggap diri kita lah yang paling pandai, diri kita lah yang paling hebat. Sebab setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kelemahan orang kita tutupi, kelemahan diri sendiri yang kita buka. Keutamaan orang kita utamakan, keutamaan diri sendiri kita tutup. Itulah cerminan daripada orang yang tahu diri, yang tidak sombong dan bongkak dan tidak membesar-besarkan dirinya, apalagi melebih-lebihkan jasa, pengabdian dan budi baiknya. Insya Allah dengan demikian dia akan menjadi orang yang tahu diri, yang dapat mengukur sejauh mana kemampuan, sejauh mana pribadinya, diri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

Rombongan dan Puan, sinergi Polsek Tualang bersama Satres Narkoba Polres ya kembali membuahkan hasil dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Sebanyak 8 orang diamankan dalam pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak pada Kamis 2 Juli 2026 malam. Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar melalui Kapolsek Tualang Kompol Teguh Wiono membenarkan pengungkapan tersebut. Seluruh pelaku saat ini telah diamankan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kompol Teguh menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat yang menyebut sering terjadi transaksi narkotika di kawasan Jalan Bintara, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang. Menindaklanjuti laporan, Unit Reskrim Polsek Tualang berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Siak untuk melakukan penyelidikan yang dipimpin PS Kanit Reskrim Polsek Tualang Ibtu Christian Hadinata Sirait bersama personel gabungan. Dan sekitar pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat, tim berhasil mengamankan dua orang berinisial M alias D dan HA di sebuah rumah di Jalan Raya Kilometer 09 Kampung Perawang Barat. Dari lokasi, petugas menemukan satu paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,18 gram. Sekian kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: نصبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. Iman itu lebih dari 60 ranting. Yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Dan yang paling rendah itu adalah membuang duri di tengah jalan. Masya Allah, luar biasa. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15, yang artinya hanya orang yang beriman ialah yang beriman dengan Allah dan Rasul, kemudian tidak ada keraguan di dalam dirinya, dan mereka berjihad dengan harta benda dari mereka sendiri pada jalan Allah, maka itulah orang-orang yang benar-benar mengakui keimanannya. Orang yang beriman, yang sudah tetap hatinya, tentulah hatinya menjadi bahagia. Masya Allah. Bertambah nyata lagi pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa seketika Jibril datang merupakan dirinya sebagai seorang laki-laki dan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu Islam? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu ialah engkau ucapkan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruhnya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, naik haji jika engkau kuasa. Masya Allah, luar biasa. Orang yang beriman tentunya Islamnya sudah mendarah daging di dalam hatinya. Tentunya Islamnya sudah murni. Pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu golongan firqah dalam Islam bernama Jahamiyah, cabang dari partai Mu'tazilah, mempunyai pendirian tersendiri di dalam perkara ini. Mereka menyangka bahwa semata-mata dengan telah tahu saja serta dibenarkan dengan hati, meskipun tidak dikerjakan, telah boleh disebut mukmin. Masya Allah. Maka iman yang tertanam dalam hati kita, yakin, kokoh iman kita, maka kita akan mendapat kebahagiaan. Sebab itu Abu Bakar berkata seketika Muhammad dalam terakhirnya, apa kata Abu Bakar? Siapa yang mencintai Rasulullah, maka Muhammad telah mati. Tetapi siapa yang mencintai Allah, Allah selamanya akan hidup dan tidak akan mati. Masya Allah. Maka Abu Bakar sendiri cinta kepada Muhammad adalah lantaran paham yang dibawanya. Oleh karena itu, setelah Rasulullah SAW meninggal, tidaklah dia berguncang sebagaimana guncang orang lain. Al-Quran menyaksikan kecintaan Abu Bakar yang setinggi-tingginya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang patut kita contoh. Bahagia, Masya Allah. Kemudian yang keempat, sebab mendapatkan kebahagiaan adalah karena agama. Ad-din diartikan dalam bahasa kita agama. Ad-din itu sendiri menurut artinya adalah menyembah, menundukkan diri atau memuja. Agama adalah hasil kepercayaan dalam hati, yaitu ibadah yang terbit lantaran telah ada iktikad lebih dahulu, menurut dan patuh karena iman. Maka tidaklah timbul ibadah kalau tidak ada tasdik dan tidak terbit patuh khudu. Kalau tidak dari taat yang terbit lantaran telah ada tasdik atau membenarkan atau iman, sebab itulah kita katakan bahwa agama itu hasil, buah atau ujung dari itikad, tasdik dan iman. Masya Allah. Bertambah kuat iman, bertambah teguh agama, bertambah tinggi keyakinan, ibadah kita bertambah bersih. Sehingga kalau sudah bersih, maka timbullah kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Allah memberikan kebahagiaan kepada orang mukmin. Allah memberikan keberuntungan kepada orang mukmin. Kalau agama seseorang tidak kuat, tidak sungguh dia mengerjakan, tandanya imannya, itikadnya, dan keyakinannya itu belum kuat. Kalau seseorang mengerjakan agama karena pusaka, turunan, atau lantaran, atau segan kepada guru, bila tempat segan, takut, dan guru itu tidak ada lagi, maka berhentilah pekerjaan agama itu. Pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman itu meskipun bermacam-macam rupanya, namun sangat berhubungan dengan agama. Tidaklah ada agama kalau tidak ada iman. Padahal iman itu ada meskipun agama tidak ada. Demikianlah, maka iman dan agama hendaklah saling berhubungan. Jika agama kita kuat, iman kita kuat, maka timbullah keyakinan dan itikad kita untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan judul ceramah kajian sebab kebahagiaan yang disampaikan Ustazah Kurniasari SPD MPD. Selanjutnya mendengar kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Ahqaf dimulai dari ayat 1 oleh Mawadda dan juga Abdul Ghafar.
2: A'udzubillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta

0: mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Ahqaf dimulai dari ayat 1-5 oleh Qori Mawadda dan juga Abdul Ghaffar. Dan pendengar, tidak terasa mentari perlahan tenggelam di ufuk barat, menandakan hari ini telah sampai di penghujungnya. Dan setelah menjalani berbagai aktivitas, kini saatnya kita sejenak menghentikan kesibukan dan mempersiapkan diri menyambut panggilan yang selalu dirindukan setiap muslim, yaitu azan maghrib. Dan juga waktu maghrib ini bukan hanya menjadi penanda pergantian siang menuju malam, tetapi juga menjadi kesempatan untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang telah kita lalui hari ini, semoga menjadi pelajaran, pengalaman, sekaligus amal kebaikan yang bernilai ibadah. Mari tinggalkan sejenak segala urusan dunia, siapkan hati dan sucikan diri dengan berwudu dan sambut azan dengan penuh kekhusyukan.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia.

0: sendiri gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan. Eh, Intan, sini, kau dulu, suruh sini, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: disini.
2: Loh, Intan, sana kita duduk. Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
6: Soekarno.
5: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
7: Muhammad Hatta.
5: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Cituan dan Puan, pukul 19 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, kita sedang berada dalam rangkaian program Ragam Irama Nusantara. Cituan dan Puan, dari Provinsi Riau sendiri ada salah satu sandang yang menarik untuk dijadikan oleh-oleh atau sekedar dipakai untuk sehari-hari. Cituan dan Puan, ada batik Bono Riau, motif yang terinspirasi ombak Sungai Kampar. Cituan dan Puan, kita akan mengenal salah satu karya wisata khas Provinsi Riau, yaitu batik Bono Riau yang lahir dari inspirasi fenomena alam yang sangat terkenal, yaitu gelombang Bono di Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan. Cituan dan Puan yang beriman, ketika mendengar kata batik, mungkin yang terlintas di benak kita adalah motif parang dari Yogyakarta, megamendung dari Cirebon, atau kawung dari Solo. Namun Riau juga memiliki batik dengan ciri khas yang kuat dan berbeda. Cituan dan Puan, salah satunya adalah batik Bono yang menggambarkan kekayaan alam dan identitas masyarakat Melayu. Gelombang Bono sendiri merupakan fenomena alam yang unik, dan gelombang pasang ini terbentuk ketika air laut dari Selat Melaka bertemu dengan arus Sungai Kampar, sehingga menghasilkan gelombang besar yang bergerak melawan arus sungai. Cituan dan Puan, fenomena ini tidak terjadi setiap hari dan menjadi daya tarik untuk wisatawan yang bahkan dikenal hingga mancanegara. Cituan dan Puan, bahkan gelombang Bono menjadi salah satu lokasi favorit para peselancar yang ingin merasakan sensasi berselancar di atas sungai. Keunikan inilah yang kemudian menginspirasi para pengrajin batik di Riau untuk menciptakan motif yang menggambarkan gerakan ombak Bono. Lengkungan-lengkungan pada motif batik melambangkan aliran air yang dinamis, kekuatan alam, serta semangat masyarakat Melayu yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Cik Tuan dan Puan, nanti kita akan sambung membahas soal batik Bono. Masih ada beberapa hal ya, filosofi dari motif batik ombak Bono ini tadi sudah kita paparkan sedikit. Nah, nanti untuk bagaimana proses dan pembuatannya, Cik Tuan dan Puan, kita akan intip sedikit nanti, tapi jangan kemana-mana, kita akan nikmati dulu satu lagu dari Tapanuli Selatan, ada Lakama Tobang dari Aini Daulay.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau

0: air mineral nih. Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih kodong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Ih, tidak mau aja saya, Pak, deh.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Penyebaran Islam di Papua tidak terlepas dari Kesultanan Tidore. Sejak abad ke-15, Tidore telah menjadi kekuatan politik dan maritim yang mampu menjangkau wilayah pesisir hingga kepulauan Papua. Dalam catatan sejarahnya, pada tahun 1443 Masehi, Sultan Ibnu Mansur, Sultan Tidore yang ke-10, yang juga dikenal sebagai Sultan Papua pertama, berhasil memimpin ekspedisi ke wilayah Papua. Tentu, kedatangannya bukan hanya membawa pengaruh kekuasaan, tetapi juga nilai agama, adat, dan tata pemerintahan yang berlandaskan Islam. Melalui hubungan politik, perdagangan, dan perkawinan, Islam mulai diperkenalkan secara damai kepada masyarakat setempat. Para pemimpin lokal diangkat, diberikan gelar, dan dijalin hubungan kekeluargaan dengan Kesultanan Tidore. Dari sinilah Islam berkembang di wilayah Raja Ampat, Misol, hingga pesisir Papua. Penyebaran Islam berlangsung secara bertahap dan mampu beradaptasi dengan budaya lokal. Tentu saja, nilai Islam menyatu dengan adat setempat tanpa harus menghilangkan identitas masyarakat Papua. Hingga kini, jejak Kesultanan Tidore dan Islam masih hidup dalam sejarah, masih hidup dalam tradisi, serta struktur adat masyarakat Papua. Ini adalah bagian penting dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dengan batik Bono, motif ombak Bono Cik Tuan dan Puan yang sering dipadukan dengan unsur khas Riau lainnya. Seperti ada motif pucuk rebung, daun sagu, bunga tanjung, ikan selais, hingga ornamen Melayu yang memperkaya nilai estetikanya Cik Tuan dan Puan. Perpaduan ini menjadikan batik Bono tidak hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna budaya. Proses pembuatan batik Bono sendiri pada dasarnya tidak berbeda dengan batik tulis maupun batik cap dari daerah lain, karena dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan juga kreativitas dalam menuangkan setiap motif di atas kain Cik Tuan dan Puan. Melestarikan batik bukan hanya dengan mengenakannya, tetapi juga memahami makna yang terkandung di balik setiap motif. Karena ketika kita menggunakan batik Bono, itu sesungguhnya kita turut membawa cerita tentang Sungai Kampar, fenomena gelombang Bono, dan semangat masyarakat Melayu Riau yang kaya akan kreativitas.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Cituan dan Puan, pukul 20.04 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan drama legenda. Dan hari ini kita akan ke Yogyakarta, legenda Ringin Kurung.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan, sumunuringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu suara,
1: kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Rekso Yudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
1: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
1: Iya sih. Ush. Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
1: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri. Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inje, monggo Ndoro Putri, kulo derekaken. Saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para penggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan, ya Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Bion.
1: Pasti nanti ada jalan. Ada jalan, Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren tempat tinggal.

0: Putriku, kenapa kamu belum tidur juga? Besok pagi bisa bangun kesiangan.
1: Iya, Ayahanda. Aku akan segera tidur. Selamat malam, Ayahanda. Selamat tidur.
2: Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh Ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.

0: Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam. Menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi.

0: melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasiso Winoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Cituan dan Puan, pukul 20.36 waktu Indonesia Barat dan malam minggu hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Kita bersama dalam rangkaian Terminal Goyang Dangdut atau Tergoda. Hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan. Jadi silakan untuk Cituan dan Puan yang bergabung, karena ini kita buka font interaktif ya. Jadi silahkan di 23606 atau 0811-7600-959. Lagunya apa aja tuh, Jia? Udah pasti karena di Terminal Goyang Dangdut ya, lagu dangdut ya, Cituan dan Puan. Jadi silahkan bergabung yuk. Dan kita akan nikmati dulu satu lagu dari Roma Irama. Kayaknya jangan dulu deh. Aku pengen simpen dulu. Jia pengen simpen dulu lagunya Roma Irama dan pengen nikmatin satu lagu dari Musin Alatas, Berakhir Penantian.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Sampai sekarang Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
4: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Citon dan Puan masih dalam rangkaian Terminal Goyang Dangdut malam hari ini. Silakan bergabung di 23606 atau 0811-7600-959. Satu lagu dari Denny Caknan. Saat ini kita nikmati baru saja Sinar dengan Citon dan Puan. Kita sapa dulu pendengar program 4 yang sudah bergabung di line telepon kita malam hari ini. Halo, Terminal Goyang Dangdut Perempat Pekanbaru. Oh my god, sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di sinyal pendengar yang barusan bergabung. Tuh, ini siapa? Apakah yang tadi bergabung kembali atau udah yang baru? Kita sapa kembali. Halo, Terminal Goyang Dangdut Perempat Pekanbaru.
1: Halo juga, Terminal 4 Pekanbaru.
0: Selalu di hati.
1: Selalu di hati dengan Mbak Jihan.
0: Duh, Jia. Jia, Ibu, Jia.
1: Oh ya Allah, lupa bangun tidur nih, ha.
0: Aduh, baru bangun tidur. Ini ini Jia manggilnya
1: kan
0: apa ini, Bang?
1: Angin, ngantuk.
0: Oh, karena belakangan cuaca agak ini ya. Siangnya panas banget, terus kadang-kadang hujan juga nggak sih di sini? Soalnya Jia baru balik ke Pekanbaru nih, Mama.
1: Dari mana?
0: Dari pulang kampung.
1: Oh
0: iyalah, iya benar. Hujan nggak? Soalnya di kampung Jia kemarin beberapa kali hujan. Oh enggak ya? Oh syukur deh.
1: Tapi capek ya kan, jadi minum tol angin.
0: Hmm, gitu. Jadi minum tolak anginnya itu karena kecapean ya, Bun ya?
1: Iya, jadi kan sama dengan tolak linu tuh.
0: Oke. Okay. Mau request lagu apa, Bun?
1: Lagunya apa
0: ini?
1: Mau disiapin?
0: Hari ini kita Terminal Goyang Dangdut khusus untuk lagu-lagu dangdut, Bun.
1: Iya, judulnya apa aja?
0: Ada dari Elvi Sukaisih, Dosa Masa Lalu.
1: Oh?
0: Berat amat lagunya ya.
1: Iya.
0: Terus ada dari Rita Sugiarto, Bagai Bunga Layu. Waduh, ini galau-galau semua nih.
1: Yang lainnya,
0: Muhsin Alatas, Anggur Merah.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Iya. Salamnya boleh.
0: Silakan, Bun. Ah ya, ini dari Bunda siapa?
1: Dari Mama Indah di Arengka.
0: Oke, Mama Indah. Aduh, maaf ya Mama Indah. Tadi Jia masih nerka-nerka suaranya. Ternyata benar kok terkaan Jia. Silakan Mama.
1: Amin, amin, amin. Nah, kalau salamnya untuk yang sedang bertugas, Mbak Jihan, sama operator, salam kenal. Untuk Nena, untuk semua-semuanya lah sudah masuk, yang sebelum masuk. Yang ikut bergabung ya. Salam dari Mama Indah, sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Selamat bertugas ya, Mbak Jihan.
0: Amin. Terima kasih, iya. Mama Indah.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mama Indah di Arengka yang sudah bergabung malam hari ini bersama kita di Terminal Goyang Dangdut. Kita lanjut. Halo, assalamualaikum.
2: Terminal goyang. Tergoda ya.
0: Iya,
2: Terminal Goyang Dangdut.
0: Yeay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
0: Jia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mama Fahmi pasti nih kan.
2: Iya,
0: bentar,
2: tahu aja.
0: Ya, dari suaranya yang sangat menarik, gemulai,
2: bukan,
0: dan juga aduh hai gitu. Aduh hai gitu ya. Jadi
2: Jia namanya bisa cewek ya.
0: Langsung tebak. Oke, Mama Fahmi, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuacanya juga mendukung malam ini.
0: Waduh, cuaca mendukung tapi Jia di studio. Aduh.
2: Gak apa-apa. Amal itu kan menghibur pemirsa ya. Pemirsa.
0: Iya, bener pendengar. Dong. Pendengar program 4. Tapi Jia seneng kok. Karena malam hari ini Jia menemani pendengar program 4 di Terminal Goyang Dangdut. Kita bisa request lagu-lagu dangdut.
2: Lebih enak gini kok ya.
0: Iya, bener.
2: Hiburannya juga ada yang termatelpon, requestan. Cukup menghibur.
0: Oke, Mama Fahmi mau request lagu dangdut apa malam hari ini?
2: Pilih sendiri ya, Mbak Jia.
0: Boleh, silakan. Lagi dibebasin.
2: Lagu terbaru dari Siti Badriah.
0: Siti Badriah.
2: Lagu
0: judulnya
2: terbarunya
0: apa tuh?
2: Bikin Candu.
0: Oke, Siti Badriah Bikin Candu ya. Baik,
2: iya,
0: nanti kita
2: putarin. Kalau nggak ada yang setengah-setengah baru itu, Aku Butuh Perawatan. Itu juga enak musiknya.
0: Oke, nanti kita cariin.
2: Iya, iya. Salam buatnya Mbak Jiah yang lagi bertugas. Semoga saya selalu ya, lancar jadi sukses selalu.
0: Amin.
2: Dan buatnya Mas Faijo, buatnya Kak Tika, buatnya Selvi, Ibu Surtini, Ibu Rosdi Rumbai, Nena Aska, Bunda Aini di Prawang, Ibu Atika juga ya. Udah lama mendengar suara Ibu Atika ya.
0: Iya ya. Aduh, Ibu Atika apa kabar ya? Biasanya Ibu Atika gabung terus sama Jiah.
2: Iya, semoga terkabar baik ya selalu Ibu di sana.
0: Amin.
2: Dan Ibu apa ya? Ibu Atika, Bu apa ya? Bu Emma, buat nama Mama Indah tadi, Ibu Darmainis, buatnya ke Osuwa Minambo, Sejawai, Sejueni, Putra Piyang, Osu Buyung, dan buatnya Pak Mali, Pak Simpson juga di Muara Pajar. Ada Pak Atong, buatnya Pak Zepta juga, Pak Tama, Bang Rudi, Bang Adi, Bang Arjuna, serta Kak Lucy juga. Dan semua pendengar Pro 4 Pekanbaru yang lagi monitor, dapat salam-salam selalu. Oh, buatnya Mama si kembar di Langgam ya, sama Pak De Arman juga di Kampung Lele. Dan spesial buatnya Mbak Jia lagi bertugas sampai tuntas.
0: Okay,
2: yang
0: bye.
2: Mana lagunya nanti nih Mbak Jia?
0: Siti Badriah bikin candu, nanti kita puterin ya, spesial.
2: Terima kasih Mbak Jia.
0: Terima kasih
2: kembalinya buat keluarga tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi sudah bergabung malam hari ini. Satu penelpon lagi akan Jia terima sebelum nanti kita akan putarkan lagu-lagu requestan. Halo, Terminal Goyang Dangdut.
3: Halo, Goyang Dangdut, Terminal Goyang Dangdut. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ya. Bu Yus. Bener ya?
3: Bu Yus, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat, Bu. Bu Yus, gimana
3: ceria,
0: sehat?
3: Ceria, Kak. Bunyinya enggak malam minggu.
0: Gak apa-apa Bu, malam minggunya kan nemenin Ibu.
3: Malam minggu besok kan masih ada.
0: Malam minggunya kan nemenin Bu Yus, tapi sama Mama Fahmi sama Mama Indah malam hari ini.
3: Iyalah, sama Ibu Yus mainnya. Bercanda di udara kan.
0: Bener.
3: Lagunya apa tuh?
0: Lagu dangdut, Terminal Goyang Dangdut malam hari ini Bu, bebas.
3: Apa aja minta itu ha? Pertengkaran.
0: Pertengkaran? Iya. Pertengkaran dari siapa Ibu?
3: Jadi lupa aku dari siapa ya.
0: Pertengkaran, oh dari Yunita Ababil. Oke,
3: baik.
0: Iya. Oke, ada. Nanti jemputin Ibu.
3: Salamnya buat Mama Fahmi yang gak tersebut nama aku, gak apalah. Apalah arti sebuah nama ya.
0: Tuh Mama Fahmi. Oke, baik Ibu.
3: Ya, harap-harap nanti Mama Bu Yus. Rupanya enggak ketinggalan dia.
0: Ketinggalan.
3: Mungkin enggak bayar tadi itu busnya.
0: Kayaknya sih tadi masuk ke bagian dan untuk semua pendengar program 4 ajalah Mbak Jia.
3: Enak, orang dibaca kan. Iya. Bu Yus diam-diam aja didengar-dengar kalau enggak masuk dalam daftarnya.
0: Kayaknya Mama Fahmi kelupaan Bu. Nanti Mama Fahmi harus dicatat Mama Fahmi biar enggak kelupaan lagi.
3: Dia malam minggu jadi lupa dengan Bu Yus.
0: Iya benar. Oke Bu, lagunya ada.
3: Iyalah lagunya itu tadi. Salamnya buat Mama Fahmi ya. Buat Pina di Perawang, Mama si kembar juga, Muti di apa di Arengka juga, siapa lagi ya? Cu Amin, Cu Jawai, Pak Mali, Rudi juga, buat semua. Oh ya, Tengku Adriansa, nanti lupa pula nanti.
0: Okay.
3: Buat semuanya aja lah istimewanya buat Jian yang sedang bertugas ya. Kita malam minggu berdua ya.
0: Oke, Ibu.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus di Tasikmalaya sudah bergabung malam hari ini. Cituan dan Puan, nanti kita akan lanjut kembali masih dalam rangkaian Terminal Goyang Dangdut alias Tergoda. Dan kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar program 4 Pekanbaru. Ada Musin Alatas, Anggur Merah, kemudian Yunita Ababil, dan Spesial. Karena ini lagu terbaru dari Siti Badriah, Bikin Candu. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM.
4: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati.

0: Bahkan datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Bedewo berasal dari kata berdewa, yakni sejenis upacara pengobatan penyakit yang dilakukan dengan memanggil dewa-dewa kepercayaan masyarakat pedalaman suku Bonai. Dewa setara dengan peri, mambang, hantu, dan jin yang dianggap memiliki kesaktian dan mampu memberikan pengobatan pada keluarga atau masyarakat yang sakit. Dalam satu bulan, bedewo ini bisa dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali untuk pengobatan keluarga yang sakit. Tradisi pengobatan ini dianggap cukup berkhasiat dibandingkan dengan pengobatan medis di puskesmas. Itulah sebabnya tradisi ini hingga saat ini masih dilakukan oleh suku pedalaman di Rokan Hulu secara turun-temurun. Dengan menggunakan mantra-mantra khusus, seorang pawang atau dukun akan memanggil jin untuk membantu proses pengobatan. Upacara Bedewo Bonai biasanya dilakukan di malam hari, sesuai dengan karakter jin yang lebih suka beraktivitas di malam hari. Dipimpin seorang dukun atau yang disebut dengan kamantan, ritual ini dijalankan dengan menggunakan mantra-mantra.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Suara Budaya Riau.
1: Cituan dan Puan, kita masih dalam rangkaian Terminal Goyang Dangdut alias Tergoda malam hari ini. Kita lanjut lagi ya, kita sapa penelpon yang sudah bergabung malam hari ini. Halo Tergoda.
2: Halo Terminal Goyang Dangdut, Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Simpson pasti ya.
2: Salah.
1: Siang
2: tua.
1: Siapa ini kalau begitu?
2: Siang tua.
1: Di Hang Tua. Wah, dia nyerah. Ini
2: Pak
1: dengan siapa nih, Ma? Pak Rauna.
2: Rauma.
1: Pak Rauma?
2: Iya.
1: Oke, salam kenal
2: panjangnya
1: Pak
2: Rauna. Mali.

0: Aduh, perempat selalu di hati. Eh benar tuh, minum kopi sambil makan roti. Perempat selalu di hati. Oke deh, Pamali, silakan Pamali merequest lagu dangdut apa malam hari ini?
1: Lagunya Ikan Dalam Kolam Tenggelam.
0: Ikan dalam kolam. Iya. Oke,
1: okay, gara-gara ceria ya.
0: Oke. Okay. Salam-salam.
1: Salamnya istimewa untuk dia, sehat selalu ya.
0: Amin. Amin.
1: Selamat panjang umur.
0: Amin.
1: Untuk sahabat Pak Mali, jurnalis di Bambu Kuning.
0: Hmm.
1: Dia tahu enggak Bambu Kuning?
0: Tahu?
1: Tahu ya.
0: Mm-mm.
1: Kayak apa lah pohonnya?
0: Bambunya warna kuning.
1: Iya, ada serat-serat hijaunya dikit.
0: Oke,
1: okay. Ya.
0: Pak Mali, iya, di Bambu Kuning di mana sih tinggalnya? Di angkatan 66 apa beneran di Jalan Bambu Kuningnya nih?
1: Kalau Pak Mali di 66.
0: Oh iya?
1: Mm-mm.
0: Nomor berapa rumahnya?
1: 46.
0: Oke, baiklah. Okay. Di belakang SMK Zamrat tuh berarti ya?
1: Benar. Alumni ya?
0: Bukan. Tahu aja.
1: Tahu aja ya.
0: Benar.
1: Iyalah, rohul gitu loh. Manulah yang itu tahun tudinya.
0: Karena kebetulan di angkatan 66 banyak banget orang rohul ya, Pak Mali.
1: Benar.
0: Oke deh.
1: Salam lanjut untuk Mama Indah tadi ya. Mama Fahmi. Nggak lupa juga untuk Bu Ius. Nanti kalau lupa sama dia di paginya kita nggak nyala dia gitu ya. Oke, dia ya. Terima kasih banyak Ananda. Sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih
1: kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mali di Hang Tuah sudah bergabung malam hari ini. Yuk. Silahkan untuk Cik Tuan dan Puan yang masih ingin bergabung di line telepon kita 23606 atau 0811-7600-959. Halo, Terminal Goyang Dangdut.
2: Apa? Goyang Dangdut? Terminal Goyang Dangdut?
0: Iya benar, tergoda.
2: Jadi apa?
0: Tergoda gitu aja dong.
2: Tergoda, digoda oleh Cia gitu. Assalamualaikum Cia.
0: Waalaikumsalam. Pak Simpson apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya sama-sama baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ini Cia ini orang apa sebenarnya? Sukunya apa?
0: Ayo.
2: Enggak gini Cia. Kalau nengok tekanan ada itu seperti orang Sumatera Utara ya. Bisa juga seperti Sumatera Utara. Bisa juga seperti orang Sumatera Barat. Nah itu deh. Kalau Melayu kurang saya tengok. Melayu nggak seperti itu.
0: Waduh, langsung bisa ditebak ya. Tapi yang benar yang kedua, Pak. Tapi dia Melayu kok. Mama Melayu, tapi Papa Sumatera. Ini Sumatera Barat.
2: Oh, campuran lah ya.
0: Mm-hmm.
2: Oh, berarti kalau udah campuran enggak nampak dia Melayu dia. Kalau Melayu dia pakai E, apa di kau kata dia kan? Nak ngapa kata dia kan?
0: Bisa
2: nak
0: juga.
2: Makan ke kata dia.
0: Boleh juga dia cakap macam tu. Boleh juga dia cakap macam
2: gitu.
0: Tu. Boleh.
2: Auk. Ah, tu. Kalau auk ni kalau kami orang catering. Maksud auk dia. Ya kata dia kan.
0: Ya, auk tu bahasa-bahasa orang
2: Melayu
0: sana, Melayu sana. Melayu pulau. Melayu pulau.
2: Kalau Melayu pulau dia auk dia kan. Ya kata dia kan. Kalau bahasa darat ya.
0: Ya.
2: Auk ya. Ah, itu dia bahasa dia. Kalau tak pandai dia kepri sana payah tu. Apalah auk ni kata dia. Pikirnya lauk kan.
0: Iya, rupanya cuma jawab iya aja gitu ya kan.
2: Tak boleh, dia tak faham dia. Dia kalau nak faham cakap Melayu. Udah.
0: Adalah sikit-sikit je pandai pula bahasa Melayu ya. Cuma memang tak terlalu pakai sangat. Weh.
2: Nah, begitu. Itu orang Riau nak pakailah bahasa Melayu tu. Ah, kalau tak pakai bahasa Melayu ni dicakap orang Melayu tersepit. Mungkin tak dibilang gitu.
0: Aduh, tak nak kan? Tak nak lah, tak nak.
2: Ah, itulah.
0: Awak tak nak kena cakap macam tu
2: dah. Ah, itu dia.
0: Kalau tak nak cakap ni jadi gitu, panjang pula. Panjang pula Pak nanti. Marah pula orang mengantri dekat belakang sana.
2: Apa pula dia nak marah?
0: Okay.
2: Apa dia nak marah tu?
0: Pak Mali silakan untuk requestan dangdut lagu malam hari
2: Pak Mali
0: ini. Kok Pak Mali kan? Pak Simpson.
2: Nah mail di kos. Lagu deh. Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia. Gadis Malaysia.
2: Siapa tu? Penyanyi dia?
0: Yus Yunus tak?
2: Ah, yes.

0: benar.
1: Okay.
0: Betul tuh.
1: Okay.
0: Salamnya buat Ikhya yang lagi tugas, selalu murah rezeki dia.
1: Amin.
0: Banyak duit dia.
1: Amin.
0: Dapat jodoh dia. Dah dapat jodoh belum?
1: Doakan ya Pak, mudah-mudahan. Amin.
0: Berapa lama tuan ni?
1: Doakan aja. Amin.
0: Sehat selalu ya, panjang umur. Kalau nak balik hati-hati.
1: Okay, itu
0: dia. Dia itu bina di Perawang ya. Okay. Tika di Siak Ulu, Tika di Kampar, Tengku Ardiansyah, itu Tanjung Balai Kerimun tu, Tengku tu. Dia itu Surdar Safa, Surtini ya, apa Sur Camin, Sur Buyung, Putera Piliang. Dia itu Mas Taijon dan Mas Gunawan. Dia itu siapa lagi selfie, Abu Ros di Rumbai. Dia itu siapa? Mama Fahmi ya, si Pak Diman di Pak Ekumbuah. Itu je.
1: Okey. Ya.
0: Makasih banyak ya.
1: Terima kasih.
0: Nak mikir dengar aku cakap-cakap gitu. Dah ya.
1: Dah.
0: Kirim salam sama orang tua tu. Ha?
1: Okey. Dah.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Nanti kita akan sampaikan ke orang tua tu semua. Okey. Terima kasih Pak Simpson. Aduh. Dah lah. Cakap Melayu pun Pak punya mesti cakap Melayu semesti dia. Cuma dia taklah lancar-lancar sangat. Sebab Melayu kat Rohul sana bahasa dia bahasa Melayu Rohul pula. Nah kalau yang ni kan bahasa Melayu. Melayu apa ya? Melayu Pekanbaru, Melayu Siak, Melayu Pulau. Okey, kita lanjut lagi Terminal Goyang Dangdut. Halo. Terminal Goyang Dangdut. Baik, tampaknya terputus. Silakan untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung, masih kita tunggu. 0811-7600-959 atau di 23606. Okey, Cik Tuan dan Puan, kita akan putarkan dulu sejenak lagu dari Happy Asmara, The Ikan Dalam Kolam, dan juga dari Yus Yunus, Gadis Malaysia.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
3: Widih. Kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
4: Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin, Mas, tadi. Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Tidak bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Siti. Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Ganta tinggal, bebina cinta.

0: FM, suara budaya Riau.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Juli 2026. Maksud kami Sabtu 4 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4. Mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Saudara, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Cik Tuan dan Puan, saudara pendengar setia Pro 4 RRI Pekanbaru. Semoga pagi ini kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, ketenangan hati serta kemudahan dalam setiap langkah kehidupan. Mengawali hari Minggu yang penuh berkah ini, Cik Tuan dan Puan, izinkan saya Bintang Lili Sartika mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam Tepak Pagi, ruang yang menghadirkan kesejukan hati, nilai-nilai budaya dan inspirasi untuk mengawali hari dengan semangat yang baik. Burung merbah hinggap di dahan, terbang rendah mencari pagi. Mari sambut hari penuh harapan dengan hati tenang dan penuh syukuri. Saudara yang kami sayangi, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya jalan terasa berat, langkah terasa lambat, bahkan hati kita dipenuhi dengan kegelisahan. Tapi seringkali ketenangan itu bukan datang karena semua masalah selesai ya, tapi karena kita mau belajar menerima, bersabar, dan percaya bahwa setiap ujian itu memiliki hikmah yang sedang dipersiapkan Allah untuk kita, Cik Tuan Puan. Ada sebuah pesan bijak yang bisa kita renungkan pagi ini, yaitu hati yang tenang bukanlah hati yang tidak memiliki masalah, tapi hati yang percaya bahwa setiap kesulitan akan selalu disertai jalan keluar bagi orang yang tetap berserah dan terus berusaha. Semoga pesan sederhana ini jadi penguat bagi kita semuanya untuk menjalani hari dengan lebih ikhlas, lebih sabar, dan tetap optimis menghadapi setiap proses kehidupan. Seperti biasa, Cik Tuna Puan, tepa pagi hari ini akan kita awali dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan pengajian pagi ini akan dibacakan dari Quran Surah Fatir ayat 38 hingga 40 oleh Suryani dengan sari tilawah oleh Qori Ahmurna. Semoga bacaan suci Al-Quran ini membawa keberkahan, ketenangan jiwa, dan menjadi cahaya yang menerangi langkah kita sepanjang hari ini. Selamat menyimak, selamat mengikuti acara dari Pro 4 RRI Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagaimanakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan, ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebahagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjamkan keputusasaan di dalam hatinya. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syekh Al-Baha'i As-Syadiq.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Perlu kami sampaikan saudara bahwa program Mutiara Pagi pada kesempatan hari ini tidak dapat hadir seperti biasa. Hal ini karena RRI masih menyiarkan secara langsung terkait pertandingan Piala Dunia 2026. Tapi meski demikian, saudara, suasana pagi yang penuh kesejukan tetap akan kami hadirkan melalui rangkaian lagu-lagu Islami yang menemani aktivitas Anda. Semoga alunan lagu-lagu yang kami sajikan tetap membawa ketenangan, semangat dan keberkahan untuk mengawali hari ini. Terima kasih atas pengertian dan kebersamaan Anda bersama Pro 4 RRI Pekanbaru dan selamat menikmati sajian kami dan tetaplah bersama Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah Suara Budaya Riau.

Minggu Rindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Ungkapan adat mengatakan tangan mencincang, bahu memikul. Artinya, apa pun yang harus yang kita lakukan, akibatnya harus kita berani untuk menanggung dan bertanggungjawab terhadapnya. Sikap ini dikatakan sikap bertanggungjawab terhadap apapun yang kita lakukan. Dan rasa tanggungjawab ini pula menunjukkan kepribadian seseorang itu mampu menghadapi cabaran dan tantangan atas segala risiko, atas segala akibat dari perbuatannya itu. Nah, itulah sebabnya maka orang tua mengatakan, sebelum berbuat banyakkan ingat, sebelum bercakap berfikir dahulu. Maksudnya, supaya di dalam perbuatan kita itu ada akibat-akibat yang tidak baik yang harus kita pikul, dan itu tidak dapat kita elakkan apalagi kita simpahkan kepada orang yang lain. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, sikap bertanggungjawab adalah salah satu cermin daripada sikap amanah. Sebagai seorang yang dilahirkan di permukaan bumi sebagai khalifah Allah dan dilahirkan sebagai pemimpin baik dalam rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negaranya, dia harus memiliki rasa tanggungjawab terhadap apapun yang dilakukan baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkungan yang lebih besar. Nah, seorang pemimpin, seorang insan, seorang makhluk yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dianggap orang yang amanah, yang dapat dipercayai dan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Itu Ustaz Onto itu mengatakan adalah sangat buruk apabila ada orang yang mengatakan lempar batu sembunyi tangan. Artinya dia membuat masalah tetapi dia tidak mau memikul tanggungjawab masalah itu sendiri. Perbuatan seperti itu amatlah aib di dalam budaya Melayu. Jadi seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang insan Melayu dan seorang manusia yang baik adalah yang mau dan dapat bertanggungjawab terhadap apapun yang dia lakukan, baik risikonya besar apalagi risikonya kecil. Hal-hal yang seperti inilah menyebabkan dia dihormati, disegani dan disayangi orang di dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Sat FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat pagi ini bersama saya Bintang Leli Sartika. Saudara Kapolda Riau Irjen Polisi Heri Heriawan meninjau langsung progres pembangunan jembatan Merah Putih Presisi di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan pada Sabtu lalu 4 Juli 2026. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan jembatan ini siap dioperasikan menjelang peresmian program 80 Jembatan Merah Putih Presisi tahap 2 di Provinsi Riau. Dalam kunjungan tersebut, Cik Tuan dan Puan, Kapolda didampingi Irwasda Polda Riau Kombes Polisi Prabowo Santoso, kemudian Karo Ops Kombes Polisi Inu Haryanto, Karo Rena Kombes Polisi Daniel Widya Mukharam, Dirpol Airut Kombes Polisi Apri Fajar Hermanto, lalu dan Sat Brimob Kombes Polisi 1 Ketut Gede Adi Wibawa, serta Kapolres Dumai AKBP Angga Febrian Herlambang. Kapolda Riau mengapresiasi seluruh personel Polri, tim teknis, mitra kontraktor dan masyarakat yang sudah berkolaborasi menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut sesuai dengan target dan juga menyampaikan harapannya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut. Pembangunan jembatan Merah Putih Presisi merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat membuka akses wilayah yang sebelumnya terisolasi, kemudian memperlancar mobilitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Dumai. Peninjauan di Kota Dumai menjadi bagian tahap akhir penyelesaian program 80 Jembatan Merah Putih Presisi tahap 2 Provinsi Riau sebelum seluruh jembatan tersebut diresmikan dan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam

Kita sudah mengawali kebersamaan kita di Beranda Budaya pagi hari ini, Ci Turan, dengan lantunan lagu yang membuat semangat kita bergelora pagi hari ini, yang akan berencana hendak melaksanakan atau mengikuti kegiatan Car Free Day atau CFD di seputaran Jalan Jenderal Sudirman, seperti sudah bisa bersiap-siap ya. Dan pagi ini dari Pro 4 RR Pekanbaru akan menyemarakkan suasana dengan lantunan dendangan lagu-lagu Melayu, Cik Tuan dan Puan ya. Bersama saya Bintang Lely Sartika, kita akan menghiasi kebersamaan kita sepanjang tepak pagi hari ini dengan lagu-lagu Melayu, tentu bersama informasi-informasi seputar ragam tradisi adat budaya dan lain sebagainya, Cik Tuan dan Puan. Sebagai masyarakat yang tinggal di Kota Pekanbaru, saya mengajak Anda untuk mengingat kembali ya makna tentang lambang Kota Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan. Karena beberapa waktu lalu ketika ada teman berkunjung ke Pekanbaru dari negara Brunei Darussalam nih ya, memberikan komentar kagum katanya dengan Kota Pekanbaru. Ya awalnya saya sebagai masyarakat berpikir ya, apa yang dibanggakan dari Pekanbaru? Wah, udah panas seperti ini. Iya kan panas ya beberapa waktu terakhir. Dan mungkin kita sebagai masyarakat tidak bersyukur yang tinggal di Pekanbaru, pasti masih banyak protes kritiknya katanya gitu ya. Apa yang dibanggakan dari Pekanbaru? Sama. Tapi ternyata perspektif kita tidak searah dan patah karena apa yang disampaikan teman dari negara lain ya. Pekanbaru itu tidak jauh berbeda dengan kota Bandar Sri Begawan, itulah katanya. Arsitektur dan tatanan kota Pekanbaru itu memiliki selera dan ciri khas Melayu yang sama dengan kota tersebut ternyata. Ya, cuaca terutama udara panas ya memang khas ya, karena memang terkenal dengan kota minyak. Nah, jadi inilah yang menyebutkan salah satu persamaan kata kemiripan dari dua kota, Pekanbaru dan Bandar Sri Begawan. Nah, sejak itu, Cik Tuan dan Puan, saya tertarik untuk mengangkat ini, khususnya di pagi hari ini. Salah satunya yang perlu kita ingatkan kembali ya, karena kadang-kadang ingatan kita ini lupa gitu. Ternyata ada makna di balik lambang, atau banyak orang menyebutnya ini logo Kota Pekanbaru yang memiliki slogan Kotaku, Kotamu, Kota Kita Bertuah. Dan pagi ini kita akan bahas ya, kita akan mengingat kembali sebenarnya apa ya makna dibalik lambang Kota Pekanbaru tersebut. Nah, jadi jangan kemana-mana ya, kita masih sambil menikmati lagu-lagu Melayu pilihan, lagu-lagu Melayu kesayangan kita dari Sudirman 440.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar, bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Selamat pagi Pekanbaru. Yuk kita ingat kembali makna lambang kota bertuah kita ini, Cik Tuan dan Puan. Pekanbaru itu memiliki lambang daerah berupa perisai yang berbentuk gerbang sebuah kota. Ingat gak? Sekarang saya mau tanya, masih ingat gak lambang kota Pekanbaru? Nah, kalau belum ingat, coba sekarang kan kita sudah di era digital, scroll-scroll dulu seperti apa lambang kota Pekanbaru. Nah, di dalam perisai ini secara umum terlihat variasi lambangnya, Cik Tuan dan Puan. Ada setangkai padi dan sedahan kapas. Lalu satu lingkaran rantai, roda terbang, pohon karet dan menara minyak memakai takal serta tombak bambu bermata perak. Barangkali ini kita review ulang Pekanbaru ini mengingatkan ya. Dan mungkin pagi ini, oh iya, baru kita sadar lagi bahwa ternyata lambang kota Pekanbaru itu terdiri dari hal-hal yang memang ada di kota Pekanbaru gitu, Cik Tuan dan Puan ya. Setangkai padi dan sedahan kapas, satu lingkaran rantai, roda terbang, pohon karet, dan menara minyak yang memakai takal, lalu tombak bambu bermata perak. Dan lambang kota Pekanbaru itu menggunakan latar belakang warna merah, putih, dan empat kotak dengan variasi letak warna yang berselang-seling. Warna-warna tersebut dipisahkan oleh garis lurus melintang yang menggambarkan garis khatulistiwa. Nah, warna lain yang turut ada di dalam lambang kota Lancang Kuning ini adalah warna putih, hijau, kuning, serta sedikit warna hitam. Nah, makna lambang kota Pekanbaru dari masing-masing komponen tersebut, Cik Tuan dan Puan ya, perlu kita pahami kalau perisai itu ternyata berbentuk seperti pintu gerbang kota sebuah kota ya. Nah, lambang ini artinya bahwa Pekanbaru adalah sebuah kota. Lalu di atas perisai masih dengan warna hitam itu terdapat 5 buah pintu gerbang yang menggambarkan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Sementara warna hitam yang digunakan dalam bingkai perisai tersebut menggambarkan warna

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?

0: jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Kembali lagi kita tentang makna lambang Kota Pekanbaru, Ci, Tuan dan Puan, di mana sebagai warga Kota Pekanbaru kita wajib tahu. Jadi mengingatkan kembali penyakit lupa itu kadang-kadang seminggu aja udah lupa, apalagi udah bertahun-tahun, Ci, Tuan dan Puan ya. Nah, kita menuju ke lambang berikutnya ini, belambang padi dan kapas. Jadi perisai ini diapit dengan padi dan kapas, Ci, Tuan dan Puan ya. Dan kedua lambang ini mengisyaratkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Kota Pekanbaru. Amin ya. Dan inilah yang tercukupi dari dalam hal kebutuhan sandang dan pangan. Dan di tengah perisai yang diapit oleh padi dan kapas ini ada juga lingkaran rantai yang juga membentuk perisai yang lebih kecil. Nah, didominasi oleh warna hijau ya, Saudara. Perisai kecil ini dibangun oleh rantai yang tidak putus dan ini melambangkan persatuan rakyat Pekanbaru yang kokoh. Dan kita tahu bahwa Kota Pekanbaru cukup mencuri perhatian para perantau sekarang nih ya, Saudara. Dan mereka datang dari berbagai belahan Nusantara dan juga dunia. Sehingga menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota yang heterogen. Tapi hal ini tidak mempengaruhi kekokohan masyarakat Pekanbaru yang tetap dibingkai dalam hasanah dan marwah Melayu yang tinggi. Semoga enggak hilang ya. Semua etnis dan suku bangsa diterima di kota ini dengan terbuka, tapi tentu saja selagi dengan niat dan tujuan yang baik ya. Dan budaya Melayu yang melapisi warga Pekanbaru tentu saja juga mengalirkan sifat-sifat masyarakat Melayu yang terbuka. Karena keterbukaan ini menyebabkan pergerakan Kota Pekanbaru menjadi dinamis dan positif. Hal ini digambarkan juga dalam lambang roda terbang berwarna kuning yang terdapat di dalam perisai yang lebih kecil. Nah, roda terbang ini bermakna dinamisnya perkembangan Kota Pekanbaru, Saudara. Dan selanjutnya dalam bangunan lambang Kota Pekanbaru ada juga pohon karet dan menara minyak memakai takal. Hal ini melambangkan bahwa Kota Pekanbaru sebagai kota perdagangan dan kota pelabuhan yang banyak mengekspor hasil hutan dan hasil buminya. Dan Kota Pekanbaru juga terkenal sebagai kota bisnis di Pulau Sumatera. Umumnya setiap orang yang datang ke Pekanbaru selalu dalam rangka perjalanan bisnis. Hal inilah kenapa kemudian pohon karet dan menara minyak takal menyimbolkan kondisi tersebut. Jadi selain itu, Saudara, Kota Pekanbaru memang banyak memiliki komoditi agraris selain minyak bumi. Tapi ada catatan penting ya, Saudara, bahwa logo dan lambang Kota Pekanbaru versi digital ada juga ya. Dan ada beberapa yang dibuat dalam untuk kepentingan sendiri. Dan kalau mau paham dengan yang namanya makna sesungguhnya, Ci, Tuan dan Puan, itu kita mungkin lebih mengulitinya dari tokoh-tokoh yang ada di Pekanbaru, apalagi dari Lam Riau, kayaknya cocok nih, Ci, Tuan dan Puan ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu secara umum ya, Saudara, secara umum, jadi bisa lebih menambah kecintaan kita dan kita sukseskan makna dari lambang logo Kota Pekanbaru tersebut agar tercapai. Dan tentunya ini menjadikan kita bukan hanya sekedar tinggal saja tapi lebih memahami sebenarnya dari lambang Kota Pekanbaru itu memberikan arti sesungguhnya bahwa kita yang hidup di sini akan hidup damai sejahtera bergandengan walaupun beragam suku agama ya, dan juga selalu menerima orang yang datang dengan tangan terbuka apalagi kalau dengan niat yang baik ya, apalagi untuk nilai kemajuan. Itu dulu, Ci, Tuan dan Puan, Saudara, makna lambang Kota Pekanbaru yang sudah kita kenal kembali pada pagi hari ini. Semoga disimpan dan menjadi pesan penting untuk kita semuanya.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Awas-awas minggir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Baik saudara, kembali lagi kita bersua di kabar berita. Untuk berikut ini adalah kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat bersama saya, Bintang Leli Sartika, saudara. Kegiatan aparatur sipil negara mengaji atau ASN mengaji massal yang digelar pemerintah Kota Pekanbaru sukses terlaksana pada Sabtu malam 4 Juli 2026 dan berhasil pecahkan rekor pada Museum Rekor Indonesia atau MURI. Kegiatan yang sekaligus menjadi penutup rangkaian Hari Ulang Tahun Pekanbaru ke-242 ini berhasil memecahkan rekor MURI dengan kategori ASN mengaji dengan jumlah peserta terbanyak. Kegiatan ini diikuti sekitar 9.184 ASN dan berlangsung hikmat di pelataran Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan sholat maghrib dan isya berjemaah cik tuna puan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Quran Surat Al-Mulk secara serentak oleh ribuan ASN Pemko Pekanbaru. Dan sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat, ribuan peserta yang terdiri dari ASN, non-ASN, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sudah mulai memadati halaman Masjid Agung An-Nur. Dan para jemaah ini didominasi mengenakan pakaian berwarna putih dan membawa perlengkapan sholat. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua dengan posisi duduk laki-laki dan perempuan dipisahkan. Dan di bagian depan halaman masjid sudah berdiri panggung utama sebagai pusat kegiatan. Seluruh pegawai yang hadir terlebih dahulu melakukan absensi dengan memindai barcode yang disediakan di beberapa titik. Dan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, Cik Tuna Puan, dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho beserta wakil, kemudian para kepala organisasi OPD, camat, lurah, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum. Acara tersebut dilanjutkan dengan tablik akbar yang menghadirkan Ustadz Das'ad Latif. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.